0: dimulai dengan langkah sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nih kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, tenggorokanku gatel. Aku butuh air, air.
2: Woi, kenapa kau? Kok drama kali?
1: Aku nggak tahu. Tenggorokanku gatel. Kepalaku pusing. Semua berputar-putar. Dunia terasa gelap.
2: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
1: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
2: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
1: Emang separah itu ya, Ih?
2: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemas, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
1: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
2: Nih, minum dulu, woi. Bukannya drama.
1: Alhamdulillah, langsung enakan.
2: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
1: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
3: Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, Ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja gue di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi kerigatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa yang menjadi Tuhan ketiga, mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a needle.
1: Eh, sis, besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah, nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
5: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Halo pendengar. Menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: you datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apa sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Eh sis, ini nih, serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ini gak sosokan tau sis, ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
3: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.
4: Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidupnya Indonesia Raya.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: nang ning nung nang ning ning nang ning nung bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, nggak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
5: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjebak aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaratlah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi kerigatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
4: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi lihat-lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Itu sih, dan lagi. Tiap hari kerjaannya main judol terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judol lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan, dan tidak ada

0: bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shen Tang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM Pro 2 Sibolga,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM
2: masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Menita Mempor 2 di pada pagi hari ini. Nah, teman Pro 2, pada hari ini kita bahas mengenai manfaat bersepeda nih. Bersepeda bukan cuma soal sekedar olahraga atau hobi aja ya teman Pro 2, tapi juga menjadi bagian gaya hidup sehat banyak orang. Selain murah dan menyenangkan, bersepeda punya banyak manfaat untuk tubuh. Saat kita mengayuh sepeda, jantung bekerja lebih aktif memompa darah sehingga membantu menjaga kesehatan jantung dan melancarkan peredaran darah. Bersepeda juga membantu membakar kalori loh teman Pro 2, menjaga berat badan agar tetap ideal dan memperkuat otot kaki serta stamina tubuh. Jadi gak perlu jauh-jauh atau lama-lama, cukup bersepeda 20-30 menit aja dalam satu hari, kita udah membantu tubuh jadi lebih sehat dan lebih bugar teman Pro 2. Nah, selain sehat untuk tubuh, bersepeda juga bagus untuk kesehatan mental loh teman Pro 2, karena saat bersepeda tubuh menghasilkan hormon endorfin yang membantu meningkatkan mood dan mengurangi stres. Makanya banyak orang yang merasa lebih rileks setelah goes pagi atau sore hari. Apalagi kalau bersepeda sambil menikmati udara segar dan suasana sekitar, pikiran jadi terasa lebih tenang dan lebih fresh lagi. Dan yang lebih menariknya lagi teman Pro 2, sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi udara seperti kendaraan bermotor. Nah, kalau semakin banyak orang yang menggunakan sepeda untuk aktivitas yang jarak dekat, kualitas udara dan kondisi lingkungan juga bisa jadi lebih baik lagi. Jadi selain menyehatkan diri, bersepeda juga membantu menjaga bumi kita agar tetap sehat. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena selanjutnya kita akan bahas mengenai tips bersepeda. Jadi tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
3: FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Noken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Noken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM.
0: Pro 2.
1: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Pro 2 di pada pagi hari ini. Nah teman Pro 2, kita akan bahas mengenai tips bersepeda dengan aman. Nah, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan nih. Yang pertama, gunakan helm untuk melindungi kepala saat berkendara. Yang kedua, pastikan kondisi sepeda kamu dalam keadaan baik, mulai dari remnya, bannya, sampai rantai sepedanya. Nah, kalau bersepeda di jalan raya, tetap patuhi aturan lalu lintas dan gunakan jalur sepeda jika tersedia. Dan jangan lupa bawa air minum supaya tubuh kamu tetap terhidrasi saat berolahraga. Dan yang paling penting teman Pro 2, sesuaikan jarak serta kecepatan bersepeda dengan kemampuan tubuh kamu masing-masing ya.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Khalis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Taukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Jadi 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, tadi kita udah ternyata manfaat bersepeda sangat banyak ya, mulai dari menjaga kesehatan jantung, membantu mengurangi stres, menjaga berat badan, sampai membantu mengurangi polusi udara. Nah olahraga ini juga bisa menjadi aktivitas santai bersama keluarga, sahabat atau komunitas, sehingga hidup terasa lebih sehat dan menyenangkan. Dan yang terpenting teman kedua, menjaga kesehatan tidak selalu harus mahal. Dari kebiasaan sederhana seperti rutin bersepeda, rutin berjalan kaki, rutin jogging, tubuh dan pikiran kita bisa menjadi lebih baik. Nah teman kedua, Amni pamit undur diri dulu dari pada pagi hari ini, tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
6: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
7: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih. Susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
4: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya.

0: hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
3: Teman terbaik kamu.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tung sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Korannya koran. Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan koran, cahayanya, koran, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

Masih di 94,8 FM Perdua Radio Sibolga, teman terbaik kamu. Masih di sepada pada pagi hari ini, teman Perdua. Tadi kalau misalnya kita udah bahas mengenai kegiatan bersepeda, sekarang kita bahas mengenai salah satu cara untuk mengurangi stres dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman Perdua, stres itu sebenarnya hal yang normal. Tugas sekolah, pekerjaan, masalah keluarga, overthinking, sampai terlalu lama bermain sosial juga bisa membuat pikiran terasa lelah. Kalau dibiarkan secara terus-menerus, stres bisa mempengaruhi kesehatan tubuh, kualitas tidur, bahkan suasana hati kita sehari-hari. Karena itu penting banget untuk punya waktu beristirahat dan melaksanakan kegiatan yang bisa membantu tubuh akan dan pikiran agar tetap rileks.

0: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: ...94,8 FM, Pro 2 Sibolga.
2: Teman terbaik.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: 94,8 FM.
4: Pro 2.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: 94,8 FM,
6: Pro 2.

Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, stres memang bagian dari kehidupan kita, tetapi kita tetap bisa mengelolanya dengan cara yang lebih sehat dan positif. Mulai dari berolahraga ringan, mendengarkan musik, quality time, mencoba hobi baru, tidur yang cukup, sampai menikmati alam bisa membantu pikiran menjadi lebih tenang. Yang paling penting, jangan terlalu keras pada diri sendiri dan berikan waktu untuk beristirahat ya teman Pro 2. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Amin pamit undur diri dulu teman Pro 2 dari Sepada Pada pagi hari ini. Sampai jumpa di Sepada Pada edisi berikutnya. Bye bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kembali lagi bersama Amni di Fun with Emas khusus pada pagi hari ini. Pagi hari ini ada Miss Latifah, ada David, ada Hazel ya tadi ya namanya ya. Halo Miss, selamat pagi. Gimana nih Miss pada hari Sabtu yang cerah ini? Kita bakal bahas apa ini Miss?
2: Kita akan membahas tentang pengukuran waktu.
1: Jadi teman berdua, kita akan bahas pengukuran waktu. Jadi jangan kemana-mana karena Miss akan menjelaskan. Jadi tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Silahkan Miss.
2: Oke, baik, di hari ini kita akan membahas tentang pengukuran waktu. Nah, dalam pengukuran waktu ini nanti kita akan membahas 3 sesi. Nah, di sesi yang pertama nanti kita akan membahas tentang menentukan pagi, siang, dan malam, dan juga menentukan hari. Nah, nanti di sesi kedua kita akan membahas tentang lama dan sebentarnya suatu kejadian. Nah, di sesi ketiga nanti kita akan membahas tentang tanda waktu menggunakan jam. Nah, baik, langsung saja. Waktu itu adalah menentukan suatu hal yang berlangsung atau kapan suatu hal itu terjadi. Nah, satu hari itu terjadi dari pagi, siang, sore, dan juga malam. Nah, waktu pagi yaitu ketika matahari mulai terbit, biasanya pada pagi hari ini ditandai dengan suara ayam
3: berkokok.
2: Iya, suara ayam berkokok. Nah, pada siang hari biasanya matahari itu tepat tinggi di langit. Nah, biasanya ketika kita berjalan di bawahnya kita akan merasakan
3: kepanasan.
2: Iya, akan merasakan kepanasan. Nah, ketika di malam hari itu matahari mulai terbenam dan di situ ditandai dengan munculnya bulan dan juga bintang. Nah, langsung saja untuk David bacakan soalnya tentang menentukan pagi, siang, dan malam. Nanti pertama akan dibacakan oleh David dan akan dijawab oleh Reval. Begitu juga nanti sebaliknya. Oke, lanjut David.
3: Matahari terbit pada titik-titik hari pagi hari.
2: Oke, nomor 2.
3: Bulan muncul pada titik-titik hari
4: malam hari.
2: Iya, malam hari. Yang ketiga,
3: biasanya matahari bersinar terik pada titik-titik hari
4: siang hari.
2: Iya, oke. Selanjutnya Acel yang akan membacakan soalnya dan akan dijawab oleh David.
5: Waktu pergi sekolah terjadi pada saat titik-titik hari
3: pagi hari.
2: Oke.
5: Waktu pulang sekolah terjadi saat titik-titik hari
3: siang hari.
2: Iya.
5: Untuk menghirup udara segar biasanya pada saat titik-titik hari
3: pagi hari.
2: Iya, itulah menentukan pagi, siang, dan malam. Nah, kalau misalnya kita mau tidur, itu terjadi waktu kapan?
5: Malam.
2: Malam apa?
5: Malam hari.
2: Iya, malam hari. Kalau misalnya kita ingin bermain, nah, biasanya terjadi waktu kapan?
3: Siang hari.
2: Siang hari atau
5: sore hari.
2: Iya, sore hari. Nah, kalau kita mau olahraga
5: pagi hari.
2: Pagi hari dan juga
5: siang hari.
3: Siang hari.
2: Sore
5: hari.
2: Iya, sore hari. Oke, selanjutnya yaitu menentukan hari. Nah, satu minggu itu ada berapa hari, Nak?
5: 7.
2: Ada berapa hari, David?
3: 7.
2: Coba David sebutkan dulu 7 hari tersebut.
3: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
2: Oke, Acel?
6: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
2: Iya. Ya, jadi dalam satu minggu itu ada 7 hari. 7 hari. Nah, di dalam hari itu ada juga yang namanya kemarin, kemarin lusa, besok sama lusa. Nah, kemarin itu adalah satu hari yang sudah
7: lewat.
2: Lewat. Nah, kemarin lusa berarti 2 hari yang sudah
7: lewat.
2: Lewat. Besok. Besok itu apa?
8: Hari yang akan datang.
2: Iya, besok itu adalah satu hari yang akan datang. Lusa.
8: 2 hari yang akan datang.
2: Iya, jadi biasanya ke dalam sehari-hari kita biasa mengatakan kemarin, besok, lusa, kemarin lusa, atau sekarang, iya kan? Oke. Di sini Miss buat pertanyaan untuk David dulu. Sekarang hari apa, David?
8: Hari
2: Sabtu. Hari Sabtu. Tuh, jika hari ini hari Sabtu, maka besok hari apa?
8: Minggu.
2: Nah, jika sekarang hari Sabtu, maka lusa hari apa? Jika sekarang hari Sabtu,
8: Senin.
2: Iya, hari Senin. Jika hari ini hari Sabtu, maka kemarin lusa hari apa?
8: Kamis.
2: Iya, oke. Selanjutnya Acel. Jika hari ini hari Rabu. Nah, jika hari ini hari Rabu, besok hari apa?
7: Kamis.
2: Iya. Jika hari ini hari Rabu, lusa hari apa?
7: Jumat.
2: Oke. Jika hari ini hari Rabu, kemarin lusa hari apa?
7: Senin.
2: Oke, good job. Sekarang pertanyaan lagi, yang pertama nanti akan ditanyakan oleh David dan akan dijawab oleh Acel. Oke, lanjut.
8: Hari ini adalah hari Senin, maka kemarin hari
7: Minggu.
8: Hari ini adalah hari Jumat, maka besok hari
7: Sabtu.
2: Oke.
8: Hari ini adalah hari Rabu, maka lusa hari
7: Jumat.
2: Oke.
8: Hari ini adalah hari Selasa, maka kemarin lusa hari
7: Minggu.
2: Oke, lucu.
8: Hari ini adalah hari Kamis, maka 3 hari yang lalu hari
2: jika hari ini hari
7: Senin.
2: Oke. Selanjutnya Acel yang akan membacakan soalnya dan akan dijawab oleh David.
6: Hari ini adalah hari Minggu, maka kemarin hari
8: Sabtu.
2: Oke.
6: Hari ini adalah hari Rabu, Sabtu, maka lusa hari
8: Senin.
2: Oke.
6: Hari ini adalah hari Rabu, maka besok hari
8: Kamis.
2: Oke.
6: Okay. Hari ini adalah hari Senin, maka kemarin lusa hari
8: Sabtu.
2: Oke.
6: Okay. Hari ini adalah hari Jumat, maka 3 hari yang akan datang hari
8: Senin.
2: Oke. Okay. Nah, pertanyaan dari Miss lagi. Jika hari ini hari Selasa, maka 3 hari yang akan datang hari apa? Jika hari ini hari Selasa, 3 hari yang akan datang hari apa?
7: Sabtu.
2: Tiga hari.
8: Kamis.
2: Sekarang hari Selasa. 3 hari yang akan datang
7: Jumat.
2: Berarti iya. Oke, untuk Acel. Jika hari ini hari Senin, maka 3 hari yang akan datang hari apa?

0: Jika hari ini hari Sabtu, maka 3 hari yang lalu hari apa?
1: Rabu.
0: David, jika hari ini adalah hari Kamis, 3 hari yang lalu hari apa?
2: Senin.
0: Oke, good job. Baik, di sesi yang pertama kita hanya membahas tentang menentukan pagi, siang, dan malam, dan juga menentukan hari dalam satu minggu. Dah, nanti di sesi kedua kita akan membahas tentang menentukan lama dan sebentarnya waktu kejadian.
3: Jadi itu tadi dia teman kedua, Miss Latifa udah menjelaskan mengenai hari ya tadi ya Miss ya. Jadi jangan kemana-mana teman kedua karena nanti di sesi selanjutnya nanti kita bakal bahas apa tadi Miss?
0: Lama dan sebentarnya waktu.
3: Jadi tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan. Kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Amni, terus ada Miss Latifah, ada Acin juga di sini, terus ada David juga. Di sini kami masih bahas mengenai pembahasan tentang waktu tadi ya, Miss ya. Dipersilahkan Miss untuk sesi kedua ini.
2: Nah baik, di sesi kedua ini kita akan membahas tentang menentukan lama dan sebentarnya suatu kejadian. Nah lama yaitu memerlukan waktu yang panjang atau memerlukan waktu yang banyak. Sedangkan sebentar adalah memerlukan waktu yang singkat dan tidak membutuhkan waktu yang panjang. Nah contohnya yaitu dalam menentukan waktu lama seperti berolahraga, seperti belajar dan sebagainya. Selanjutnya untuk contoh yang waktu sebentar yaitu seperti membuka jendela, membuka botol minum dan juga membuka jendela. Nah untuk contohnya akan dibacakan oleh David dan akan dijawab oleh Acel.
3: Mengikat tali sepatu memerlukan waktu yang
4: sebentar.
3: Mencuci pakaian memerlukan waktu yang
4: lama.
3: Tidur memerlukan waktu yang
4: lama.
3: Tempat menghidupkan lampu memerlukan waktu yang
4: sebentar.
3: Minum air memerlukan waktu yang
4: sebentar.
2: Oke, selanjutnya Acel bacakan soalnya dan akan dijawab oleh David.
4: Menyisir rambut memerlukan waktu yang
3: sebentar.
4: Memasak memerlukan waktu yang
3: lama.
4: Memakai baju memerlukan waktu yang
3: sebentar.
4: Membuang sampah memerlukan waktu yang
3: sebentar.
4: Belajar memerlukan waktu yang
3: lama.
2: Oke. Kalau lagi olahraga, tadi Miss bilang memerlukan waktu yang apa?
4: Lama.
2: Iya. Kalau misalnya main handphone?
4: Sebentar.
2: Jujur. Kalau main handphone, biasanya memerlukan waktu yang apa itu?
4: Sebentar.
2: Oh, Acel sebentar. David?
3: Sebentar.
2: Sebentar. Kalau memakai baju?
4: Sebentar.
3: Sebentar.
2: Kalau mencuci pakaian?
3: Lama.
2: Kalau misalnya berkebun?
3: Lama.
2: Berkebun? Lama. Kalau ingin membuka botol minum?
3: Sebentar.
2: Iya, sebentar. Nah, itu tadi yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti udah tahu untuk menentukan lama berarti memerlukan waktu yang panjang atau memerlukan waktu yang banyak. Nah, kalau yang sebentar berarti memerlukan waktu yang singkat atau waktu yang tidak panjang. Nah, baik, selanjutnya di sesi kedua ini tentang menentukan waktu atau jam. Nah, dalam jam itu ada yang namanya jarum pendek dan juga jarum
3: panjang.
2: Jarum pendek dan jarum
4: panjang.
2: Nah, jarum pendek biasanya menunjukkan apa?
4: Jam.
2: Jam. Kalau jarum panjang biasanya menunjukkan
4: menit.
2: Menit. Nah, dalam satu hari itu kita ada berapa jam?
4: 24 jam.
2: Iya, 24 jam. Nah, biasanya kalau kita bangun pagi itu jam berapa? Sebelum berangkat sekolah. Acel jam berapa bangun?
4: Jam 6.
2: Jam 6. David?
3: Jam 6.
2: Jam 6 juga. Kalau Acel pulang sekolah jam berapa?
4: 11.
2: Jam 11. David?
3: Jam 12.
2: Jam 12. Nah, untuk jamnya nanti, penentuan jarum pendek dan jarum panjangnya nanti kita akan bahas di sesi ketiga.
1: Itu dia tadi teman pro 2, penentuan sebentar dan lama tadi ya Miss ya.
2: Iya.
1: Jadi di sesi selanjutnya nanti tentang penentuan waktu di jam akan kita bahas di sesi selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94.8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Bolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Mni, Miss Latifa, David dan Action di sini, teman Pro 2. Nah, sesi ini kita bahas apa, Miss?
2: Nah, di sesi ketiga ini menentukan tanda waktu menggunakan jam. Nah, pada jam ada namanya jarum pendek dan juga jarum panjang. Nah, jarum pendek itu menunjukkan apa?
3: Jam.
2: Jarum panjang
3: menit.
2: Menunjukkan menit. Iya, dalam satu hari tadi ada berapa jam?
3: 24 jam.
2: Iya, ada 24 jam. Nah, kan sedangkan di jam itu cuman ada sampai angka 12. Iya kan? Sedangkan tadi Acel dan David bilang satu hari itu ada 24 jam. Nanti David dan Acel akan menjelaskan jam di luar dari jam 12 itu jam-jam berapa saja. Oke. Nah, kalau dia angka 12, kalau dia jarum panjangnya tepat di angka 12, dia itu menunjukkan waktunya pas atau tepat. Nah, oke, di sini sudah ada contoh dari jam. Di sini nanti akan ditunjukkan gambarnya oleh David dan akan dijawab oleh Acel. Ayo, David, tunjukkan sama Acel gambarnya.
4: Kak, ini jarum pendeknya di angka 9. Jarum panjangnya di angka 12. Jam berapakah ini?
5: Jam 9 pas.
2: Iya, jam 9 pas. Kalau dia jarum panjangnya tepat di angka 12, mau kemana saja dia jarum pendek, berarti menunjukkan waktunya itu tepat atau pas. Oke, kalau dia menit, setiap berpindah dari angka 12 ke angka 1, berarti itu lewat 5 menit. Oke, untuk soalan yang kedua, David.
4: Berapakah ini jarum pendeknya ke angka 1?
2: Mau jarum pendeknya menuju ke angka 2 dan jarum panjangnya ke angka
4: 6.
2: Nah, jam berapa itu?
4: Itu jam 2.
2: Jam 1
4: lewat 30.
2: Iya, jam 1 lewat 30. Oke, gambar selanjutnya.
4: Jarum pendeknya ke angka 3, jarum panjangnya ke angka 2.
5: Jam 3 lewat 10.
2: Iya, jam 3 lewat 10. Oke, yang gambar selanjutnya Acel yang akan nunjukkan kepada David.
5: Jarum pendeknya ke 7, jarum panjangnya ke 4.
4: Jam 7 lewat 20.
2: Oke, gambar selanjutnya.
5: Jarum pendeknya ke angka 12, jarum panjangnya ke angka 14.
2: Ke angka? 4. Ke angka 4.
4: Jam 12 lewat 20.
2: Iya, jam 12 lewat 20. Oke, ada lagi? Tunjukkan sama David jamnya.
5: Jarum pendeknya ke angka 5, jarum panjangnya ke angka 6.
2: Jarum pendeknya menuju ke angka 6, jarum panjangnya ke angka 6. Jam berapa itu?
4: Jam 5. 30.
2: Iya, jam 5 lewat 30. Nah, yang tadi udah dikatakan kalau satu hari itu ada 24 jam, iya kan? Nah, kalau dia jam 13, itu jam berapa?
4: Jam 1.
2: Kalau dia jam 15, Acel, jam berapa itu?
5: Jam 3.
2: Jam 3 sih? Siang. Kalau dia jam 18, David, jam berapa itu?
4: Jam 8.
2: Jam 18?
4: Jam
2: 6. Acel, kalau dia jam 23?
5: Jam 11.
2: Iya, jam 11. David, kalau dia jam 16?
5: Jam 4.
2: Iya, jam 4. Kalau dia jam 19, Acel? Jam 19. Jam berapa?
5: Jam
2: 7. Kalau dia jam 14 lewat 5. Jam berapa itu? Jam 14 lewat 5. Jam 2 lewat 5. Kalau dia jam 13 lewat 30. Jam 1 lewat
5: 10.
2: Oke, good job. Oke, itu di papan tulis Miss sudah buatkan gambar jamnya. Sekarang Acel dan David tentukan kemana arah jarum pendek dan juga jarum panjangnya. Oke, yang pertama untuk Acel dulu.

Nih, coba tentukan kemana arah jarum pendeknya untuk pukul 15.00. Ya, jarum panjangnya. Iya, berarti ini pukul 15.00 pukul berapa? Jam berapa? Jam 3. Pas. Oke, selanjutnya untuk David. Sini aja, Cel. Sini aja, nak. Untuk David di sini pukul 20. Pukul berapakah itu? Iya, berarti itu pukul berapa? Pukul 20? Pukul? Iya, jam 8. Pas. Oke, di sini Miss buat dia untuk Acel terlebih dahulu.

0: 30. 30 dihitung bagus-bagus. 30. Iya. Berarti ini pukul berapa? Jam 11 lewat. Jam 11 lewat 3. 30. Oke, sekarang David. Iya, jam 3 lewat 45. Ya, itu tadi. Ya, itu tadi menentukan waktu menggunakan jam. Yang tadinya pakai jarum pendek berarti menunjukkan jam, pakai jarum panjang menunjukkan menit.
1: Itu dia teman berdua tadi di pada materi hari ini kita penentu waktu tadi ya Miss ya, mulai menentukan hari tadi ya pertama, terus menentukan lama dan sebentar, terus terakhir juga menentukan jarum jam dan jarum pendek pada waktu kita melihat jam ya Miss ya. Semoga adik-adik di rumah paham materinya, ini materi pelajaran kelas 1 SD ya Miss ya. Dan terima kasih juga sudah mendengarkan kami pada pagi hari ini di acara Fanwit. Sampai ketemu di acara Fanwit selanjutnya. Bye bye.
0: Bye bye.
2: Teman terbaik kamu. FM. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Itu dia tadi dari lagu Semusim dari Tohpati bersama Nadipa Salama ya teman Produa. Dan kembali lagi bersama Uni di Produa Hitlist pada pagi hari ini. Nah teman Produa, buat kamu yang mungkin mau request lagu atau mau kirim-kirim salam, boleh ya teman Produa di WhatsApp ke kami di 0811-6563-033. Nah lagu selanjutnya buat kamu nih ada dari Krisdayanti, Aku Bangkit.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi

0: modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bokes, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa. Maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya. Lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Sebagai makanan khas, dari mana Sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi Sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan Sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan Sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan Sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa Sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
5: Pro2FM, teman terbaik kamu.
6: Masih di 94,8 FM Pro 2 Radio Isi Bolga, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, berakhir sudahlah kita pada siang hari ini. Terima kasih sudah menemani Yamni dari tadi pagi. Tapi don't be sad, teman Pro 2, jangan sedih karena akan dilanjutkan oleh Kak Wulan setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 Radio Isi Bolga, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Oke, teman Pro 2 sudah bergabung bareng Wulan di sini dan masih di Pro 2 Hitlist ya sampai dengan pukul 12 siang nanti. Tapi jangan kemana-mana karena nanti di pukul 12 siang di Santai Siang itu Wulan bakal membahas tentang peran fotografi pencahayaan untuk brandingnya UMKM ya teman Pro 2. Nah, kebetulan kan hari ini tuh hari cahaya internasional atau the International Day of Life ya kan. Jadi cocok banget kita ngebahas tentang seluk-beluk UMKM yang berhubungan sama cahaya atau pencahayaan. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap dengerin Pro 2 Narasi Boga, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. 94,8 FM.
4: Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibble Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman Produa, gabung lagi bareng Wulan di Santai Siang kali ini. Selamat siang, selamat beraktivitas di hari Sabtu ini. Semoga hari kamu tetap semangat, produktif, dan pastinya kamu bakal ditemenin sama obrolan santai ya di Santai Siang kali ini. Nah, siang hari ini kita bakal ngobrol tentang sebenarnya kita lihat setiap hari ya. Tapi ya ternyata punya pengaruh besar terutama kalau di dunia bisnis dan juga medsos. Yap, hari ini kita bakal ngebahas peran pencahayaan dalam fotografi produk dan juga branding. Sekaligus nih karena hari ini adalah The Day of Light International gitu ya kan, Hari Cahaya Sedunia, dimana kita bakal ngebahas apa sih peran pencahayaan sendiri untuk produk-produk UMKM gitu. Nah, teman berdua pernah nggak kamu lihat foto minuman dingin misalnya yang kelihatannya seger banget gitu, atau foto makanan yang bikin kamu langsung lapar padahal baru selesai makan? Nah, sebenarnya ada rahasianya ya, karena seringkali ini secretnya atau rahasianya itu ada di pencahayaan. Karena dalam dunia fotografi produk sendiri, cahaya itu jadi bagian yang penting, gimana lighting itu bisa nentuin apakah sebuah produk bakal terlihat menarik, mewah, fresh, atau malah kelihatan biasa aja. Makanya banyak orang-orang yang di bidang UMKM ya, terus di bidang konten kreator itu sampai ke online shop, bahkan itu mulai belajar yang namanya teknik pencahayaan sederhana supaya waktu ngefoto produknya itu lebih menarik perhatian ya kan. Dan menariknya lagi nih, untuk menghasilkan foto keren ternyata gak selalu kamu harus pakai alat-alat yang mahal. Kadang cukup manfaatin aja cahaya matahari dari jendela rumah, hasilnya udah bisa jadi estetik banget. Nah, nanti kita akan bahas lagi nih mengenai bagaimana pencahaya itu bisa ngebangun suasana apabila kamu sedang mau branding suatu produk, ya kan? Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rara Sibolga, teman terbaik kamu.

0: cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
4: Teman terbaik.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: pertama kali.
1: Aku nggak tahu, tenggorokanku gatal, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
0: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
1: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatal. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
0: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
1: Emang separah itu ya, Ih?
0: Ya iyalah.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siang bareng Wulan dan masih ngebahas tentang pencahayaan. Peran pencahayaan untuk brandingnya UMKM, ya kan? Karena hari ini sekali lagi adalah The International Day of Life, ya. Hari cahaya sedunia. Nah, ternyata nih, pencahayaan itu nggak cuman supaya bikin foto kita jadi terang aja, tapi juga bisa ngebangun suasana dan karakter dari sebuah produk. Contohnya, misalnya kalau foto itu pakai cahaya yang warm gitu ya kan, yang hangat, biasanya kesannya pasti bikin nyaman dan estetiknya juga ada dapet ya kan. Dan pencahayaan yang warm itu cocok misalnya untuk buat foto-foto makanan atau minuman kayak kopi, roti, atau suasana-suasana kafe ya kan. Sementara ada pencahayaan putih terang yang biasa dipakai untuk produk-produk teknologi, skincare, atau gadget supaya kelihatan bersih dan juga modern. Jadi tanpa sadar nih, sebenarnya lighting ini membantu orang lain merasakan suasana cuman lewat foto. Nah, itulah kenapa brand-brand besar ini sangat serius ya soal visual produk mereka. Apalagi medsos ini jadi tempat utama untuk promosi untuk saat ini. Karena orang biasanya ngelihat foto dulu sebelum ngebaca penjelasan produknya ya kan. Kalau tampilan yang menarik, tentu aja orang pasti jadi penasaran pengen beli. Nah, kalau pencahayaannya kurang bagus, kadang produk juga bisa kelihatan kurang meyakinkan ya teman Pro 2. Nah, karena itu pencahayaan bisa dibilang sebagai salah satu senjata penting untuk kebangun branding dan identitas visual dari sebuah usaha. Nah, nanti kita lanjut lagi ngebahas tips lighting sederhana untuk pemula nih. Ini cocok untuk para UMKM-UMKM pemula, siapa tahu mau mulai branding produknya di medsos lewat foto-foto atau video ya. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
4: Teman terbaik kamu.

0: bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: 94,8 FM.
2: Pro 2.
5: Oke, teman Pro 2, masih di Santai Siang dengan tema hari ini, peran pencahayaan, lighting ya, lighting untuk brandingnya UMKM. Nah, untuk kamu semua yang suka bikin konten ya kan, atau punya usaha online yang kecil-kecilan, ada beberapa tips lighting sederhana nih yang bisa kamu coba di rumah. Yang pertama, kamu bisa manfaatin cahaya alami di pagi atau di siang hari. Jadi cahaya matahari itu dari yang dekat jendela ya, biasanya itu bagus banget untuk foto produk karena kelihatan natural. Yang kedua, hindarin cahaya yang terlalu gelap atau terlalu kuning supaya warna produk kamu tetap kelihatan aslinya. Nah, yang ketiga nih, gunain background sederhana aja deh supaya fokus utama itu tetap ke produk yang mau difoto. Dan yang gak kalah penting, perhatikan bayangan. Karena bayangan yang terlalu keras ini biasanya bikin foto kamu kelihatan kurang nyaman dilihat. Nah, kalau kamu belum punya lampu studio juga gak masalah ya kan. Sekarang banyak kreator ini pakai lampu belajar, kertas putih untuk reflektornya, bahkan pakai kardus sederhana nih untuk ngebantu pencahayaan. Yang penting gak tentang alat-alat mahalnya, tapi kreativitas aja gitu. Cara kita manfaatin cahaya yang ada. Jadi murah, meriah, tapi bisa menghasilkan produk yang bagus ya teman Pro 2. Nah oke teman Pro 2, nanti kita bahas lagi nih. Apa aja peran cahaya di dunia fotografi, terutama untuk produk dan branding. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rasi Bolga, teman terbaik kamu. Ada buaya dari suara kayu.

0: Ning nang ning nung, nang ning, ning nang ning nung, bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya, penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. 94,8 FM.
1: Pro 2.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Eh sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: nanya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Oke, teman Pro 2. Kita masuk ke bagian terakhir nih, di segmen terakhir kita di Santai Siang mengenai peran cahaya untuk fotografi produk dan juga branding. Karena lewat pencahayaan yang tepat, sebuah produk itu bisa kelihatan lebih menarik, lebih profesional, bahkan mudah diingat konsumen. Nah, di momentum Hari Cahaya Sedunia ini, jadi pengingat nih, cahaya nggak cuman penting untuk kehidupan sehari-hari aja, tapi juga mendukung kreativitas dan perkembangan industri kreatif. Nah, buat sobat teman-teman Pro 2 semua ya, yang punya usaha, suka fotografi atau aktif bikin konten media sosial, nggak ada salahnya untuk belajar soal lighting dari hal-hal yang sederhana. Karena kadang karya terbaik itu nggak lahir dari alat-alat yang mahal aja, tapi bisa jadi dari ide kreatif dan kemampuan untuk ngelihat peluang dari hal kecil di sekitar kita. Dan makasih banyak udah nemenin Wulan di Santai Siang hari ini. Tetap semangat, tetap kreatif, dan sampai ketemu di obrolan seru berikutnya di Pro 2 Rara Sibolga, teman terbaik kamu.
2: Kita Indonesia sesungguhnya
3: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: pencatatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzeng pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
3: Teman terbaik kamu.

0: pipih, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Ah, gratis, emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 balik lagi di Santai Siang Informasi Olahraga. Hari ini Sabtu 14 Mei. Hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Nah, untuk informasi olahraga yang pertama, yaitu Brazil bergerak cepat nih memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti agar tidak dibajak negara lain. Nah, Ancelotti sendiri menyetujui tawaran baru Federasi Sepak Bola Brazil. Dari kutip dari rri.co.id, Carlo Ancelotti dipastikan tetap melatih Brazil hingga Piala Dunia 2030. Pengumuman diperpanjangan kontrak disampaikan oleh CBF melalui video resmi pada Kamis 14 Mei 2026 dan pengumuman itu dilakukan sebelum Carlo Ancelotti merilis skuad terakhir Brazil untuk Piala Dunia 2026. Nah, daftar pemain sendiri dijadwalkan diumumkan berikutnya, di mana pelatih asal Italia itu menginginkan lebih banyak kemenangan bersama Brazil dan menegaskan target membutuhkan waktu dan juga kerja keras dari seluruh tim. Di bawah Ancelotti sendiri, Brazil sudah mengemas 5 kemenangan, 3 kali kalah, dan 10 imbang. Dan tahun lalu Ancelotti menggantikan Dorival Junior dan harus dengan cepat nih membenahi tim Samba. Oke teman-teman, itu tadi info pertama kita untuk informasi olahraga di Santai Siang. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: gitu sih. Dan lagi tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Eren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayaknya nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure, karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: 94,8 FM,
2: Pro 2.
5: Oke, teman berdua masih di Santai Siang Informasi Olahraga. Dan informasi kedua hari ini, yaitu pelatih Japan National Football Team Hajime Moriyasu tidak memasukkan Kaoru Mitoma ke dalam skuad Samurai Biru karena masih dibekap cedera jelang 2026 FIFA World Cup. Nah, absennya Mitoma ini jadi kehilangan besar nih untuk Jepang sendiri. Dan selain Mitoma, Moriyasu juga kehilangan sejumlah pemain penting lainnya akibat cedera seperti Wataru Endo, Ko Itakura, dan Takehiro Tomiyasu. Nah, meski demikian, Jepang masih diperkuat sejumlah pemain berpengalaman termasuk veteran Yuto Nagatomo ya. Nah, pengalaman pemain senior dinilai penting untuk menjaga keseimbangan tim menghadapi persaingan Piala Dunia 2026. Nah, Moriyasu tetap optimis skuad yang dimilikinya mampu bersaing, dan tidak hanya itu tapi juga mampu merepotkan lawan-lawan mereka ya di turnamen mendatang. Nah, dia sendiri memilih 26 pemain dan meminta maaf tidak dapat memanggil banyak pemain lainnya. Pemilihan pemain sendiri nih dilakukan berdasarkan pengalaman dan hasil konsultasi dengan staf pelatih. Nah, pelatih berusia 57 tahun itu menegaskan keyakinannya terhadap kualitas skuad saat ini ya, di mana Jepang ini menargetkan menjadi negara pertama di luar Eropa dan Amerika Selatan yang mampu menjuarai Piala Dunia. Jepang datang ke Amerika Serikat dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah tampil impresif di Piala Dunia 2022 dan saat itu Samurai Biru sukses mengalahkan Jerman dan Spanyol di fase grup. Nah, kita tunggu aja nih pada Piala Dunia 2026, Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia, dan Swedia. Dan persaingan untuk merebut tiket ke babak berikutnya diperkirakan berlangsung ketat. Oke, teman-teman, dua itu tadi salah satu informasi santai siang olahraga kita di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Oke, teman berdua, kita masuk ke informasi terakhir untuk di strategi informasi olahraga. Dan dikutip dari .co.id, menang telak 5-0 atas Nigeria. Maroko puncak Nigeria ya. Maroko ini puncaki grup E zona CIF, hasilnya yang membuat tim Maroko maju ke Piala Dunia 2026. Nah, Maroko sebelumnya tercatat telah mengikuti Piala Dunia sebanyak 6 kali, yaitu pada 1970, 1986, 1994, 1998, 2018, dan juga 2022. Perjalanan pertama tim berjuluk The Atlas Lions atau Singa Atlas itu dimulai di Piala Dunia Meksiko 1970, di mana Maroko saat itu tampil berani melawan timnas Jerman. Nah, pada tahun 1986 Maroko kembali cetak sejarah di mana Maroko berhasil mengalahkan Meksiko lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 1986 yang menjadi capaian terbesar mereka saat itu. Namun mendengar nama timnas Maroko, kenangan manis yang tercipta di Piala Dunia Qatar pada 2022 tentu nggak bisa luput nih dari ingatan kita. Singa Atlas, namun bak kuda hitam Maroko jadi negara Afrika pertama yang mampu melaju jauh sampai ke babak semifinal. Nah, Maroko sendiri sukses memulakan Spanyol melalui drama adu penalti, dan Portugal pun harus mengakui keunggulan Maroko. Sayangnya Maroko harus melepas sang juru racik di balik capaian tahun 2022 itu, yakni pelatih Walid Regragui Maret 2026 lalu. Ia sendiri digantikan oleh Muhammad Ohbi yang kini akan mendampingi Maroko di Piala Dunia 2026. Nah, di sisi lain Maroko beruntung memiliki salah satu bek terbaiknya Achraf Hakimi, dan bek andalan Paris Saint-Germain itu terkenal dengan kecepatan dan serangan tanpa lelah yang kerap membuat lawan kewalahan nih, teman-teman dua semua. Nah, itu dia tadi informasi olahraga untuk siang hari ini. Jangan kemana-mana, masih banyak informasi seru lainnya. Dan jangan lupa hari ini ada Pro 2 untuk musik lokal ya. Kita bakal punya 20 musik lokal terbaik dan juga 20 musik internasional terbaik yang khusus dipilihkan sama RRI Sibolga untuk teman Pro 2 semua. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. 2

Oke, teman Prodo, itu tadi Meiska dengan lintasan yang sama yang mengawali Indonesia Top 20 lokal kita hari ini. Nah, di urutan ke-20 tadi ada Meiska dengan lintasan yang sama, dan berikutnya kita kedatangan orang lama ya, dengan lagu yang sampai sekarang masih menduduki 20 lagu terbaik lokal Indonesia. Ada It Gitaf dengan Sediaku Sebelum Hujan.

0: deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iyanya, buru. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Wah, lupa bapak, buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga,
5: teman terbaik.

Okay, teman Pradua masih di 20 top lokal dan berikutnya nih ada lagu dari Hindia. Semua lagu cinta terdengar sama.

Oke, teman berdua, itu tadi dia dan juga featuring Indah Kus ya dengan Malu-Malu untuk Indonesia top 20 lokal kita. Nah, masih di playlist berikutnya nih, di posisi ke-10 ada Fiersa Bersari dengan Tulang Punggung.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat.
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sor kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti-narkoba.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM.
1: Pro 2.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Aksara Lontara juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar. Tetapi dalam perkembangannya, juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan. Kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: 94,8 FM,
4: Pro 2.
7: Oke, teman Pradua, kalau tadi kita udah dengerin 20 top lokal Indonesia terbaik pilihan Pradua RS Bolga. Bentar lagi kita bakal masuk di 20 internasional terbaik pilihan Pradua RS Bolga yang tentunya merupakan lagu-lagu favorit kamu. Nah, yang pertama kita punya We Made It dari 660 untuk teman Pradua semua.
8: I can tell by the look in your eyes that the storm's coming back again.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
2: Teman terbaik.

0: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: horas. Lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar enggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya. Semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.

0: Eh, pipi, tengok lo itu ramai kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a needle.
1: Eh, sis, besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah, nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

sekitar 4 lagu lagi nih di tanggal lagu 20 internasional kita. Nah, jangan kemana-mana teman Pro 2, masih banyak informasi seru lainnya. Dan tetap dengerin Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM
3: Pro 2.

0: tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Info Pro 2 pukul 4 sore. Penjelajah Mars milik NASA Curiosity kembali mengirimkan potret menarik dari permukaan planet merah. Dan kali ini Curiosity mengirimkan citra melalui kamera Mars, kamera atau Mass Cam. Dan mengutip laman resminya Selasa 12 Mei 2026, rover tersebut merekam gambar sebuah batu yang dijuluki Atacama dan foto tersebut diambil di 6 Mei 2026 lalu. Nah, tanggal ini bertepatan dengan hari ke-4877 misi atau yang dikenal sebagai Sol. Dan Sol sendiri merupakan satuan waktu yang digunakan untuk menyebut satu hari matahari di planet Mars sendiri. Nah, batu Atacama sebelumnya sempat menimbulkan tantangan bagi tim misi dan pada 25 April lalu batu itu tersangkut di bor ujung lengan robotik Curiosity setelah melakukan proses pengeboran. Para insinyur kemudian menghabiskan beberapa hari untuk mengatur ulang posisi lengan robotik dan mereka juga menggetarkan bor agar batu tersebut bisa terlepas. Untungnya upaya itu akhirnya berhasil di tanggal 1 Mei dan NASA memperkirakan batu tersebut memiliki diameter dasar sekitar 1,5 kaki dengan ketebalan sekitar 6 inci. Jika berada di bumi, beratnya diperkirakan mencapai 13 kg dan sementara itu di Mars beratnya hanya sekitar sepertiga karena gravitasi yang lebih rendah. Nah, pada permukaannya sendiri bahkan tampak jelas lubang melingkar hasil pengeboran yang dilakukan Curiosity. Gambar yang dirilis merupakan mozaik dari 8 foto yang digabungkan setelah dikirim kembali ke bumi. Oke teman Pro 2, itu tadi Info Pro 2 pukul 4 sore. Jangan kemana-mana karena masih banyak informasi seru lainnya. Tetap dengerin Pro 2 Rari Sibolga, teman terbaik kamu.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hei, semananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
4: Pening kali aku, Bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya, ya kan? Sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
3: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
5: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
6: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: tahu, tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Is?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemas, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, nih, nih. Minum dulu, woi. Bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: diskusi dan lagi tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hypnosis.

0: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pengetatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

0: Ning nang ning nung nang ning ning nang ning nung bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, nggak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
5: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Nah, kita akan ngebahas nih salah satu musisi Indonesia yaitu Itgitaf yang baru aja merilis lagu terbaru berjudul Berusaha di Bawah Hujan. Nah, Jumat 15 Mei 2026 lagu tersebut itu rilis ya, di mana lagu tersebut menggambarkan bentuk dukungan emosional mendalam kepada pasangan yang sedang berjuang keras menggapai cita-citanya. Nah, tokoh utama di lirik lagu itu memahami kondisi pasangannya yang tengah mengalami kelelahan akibat berbagai tekanan kehidupan sehari-hari ya. Dan beban pikiran serta keraguan mengenai pilihan hidup itu jadi tantangan yang besar yang terus menghantui perjalanan pasangan tersebut. Nah, melalui liriknya sendiri, Itgitaf ini menggambarkan adanya rasa percaya yang kuat terhadap mimpi dan kemampuan yang dicintainya dalam kehidupan sehari-hari.
7: Sorry, keputus-putus. Kamu tadi lagi dengerin radio mana ya? Aku jadi.
6: Nah, makna kesetiaan di sini semakin terlihat ya ketika tokoh di lagu itu tetap bertahan mendampingi pasangannya melewati berbagai kesulitan kehidupan bersama-sama. Jadi ungkapan berusaha di bawah hujan itu jadi simbol ya, perjuangan menghadapi rasa sakit, tekanan, serta ketidakpastian hidup yang berat. Nah, meski perjalanan terasa menyakitkan, lagu tersebut tetap menghadirkan pesan optimisme mengenai harapan di masa depan dan juga hubungan mereka nih. Seluruh perjuangan pengorbanan diyakini bisa memberikan hasil berharga untuk kehidupan pasangan tersebut nantinya. Nah, secara keseluruhan berusaha di bawah hujan sendiri menggambarkan arti kesetiaan untuk mendukung pasangan nih melewati masa-masa paling sulit kehidupannya. Lagu terbaru Edgit Up itu juga mengajak pendengar tetap hadir menemani orang tercinta ketika menghadapi berbagai tantangan hidup. Nah, untuk teman Prodo semua, siapa nih udah dengerin lagunya Edgit Up terbaru Berusaha di Bawah Hujan? Jangan lupa teman Prodo, kalau kamu mau request lagu, sharing-sharing, boleh WhatsApp aja nih 081-656-3033 atau boleh komen-komen di Facebook dan Instagramnya Prodo Rarsi Bolga. Dan jangan lupa nanti di pukul 5 sore kita akan ada spesial program, yaitu Gibol Gila Bola. Kita bakal ngebahas soal Piala Dunia 2024 bareng AI. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rarsi Bolga, teman terbaik kamu.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a new...
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Eh sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Kita Indonesia sesungguhnya.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kita udah masuk di segmen terbaru program khusus menjelang Piala Dunia 2026, yaitu Gibol. Selamat sore semua pecinta bola dunia. Ya, kembali lagi bareng Wulan di acara Gibol, Gila Bola Manusia versus AI. Nah, sore ini kita bakal ngebahas panasnya persaingan grup F Piala Dunia 2026 yang diisi sama tim-tim kuat dari berbagai benua. Ada Belanda dengan permainan menyerang khas Eropa, Jepang yang terus berkembang dan kekuatan Asia, Swedia dengan fisik dan disiplin tinggi, juga Tunisia nih yang siap menghadirkan kejutan. Nah, grup F sendiri diprediksi jadi salah satu grup paling menarik di Piala Dunia 2026, di mana setiap negara itu punya gaya bermain yang berbeda, kekuatan unik, serta persaingan yang semakin sulit ditebak. Oke, sore hari ini kita bakal ngebahas nih, siapa yang paling diunggulkan, pemain kunci mana yang bisa jadi pembeda, dan pertandingan paling panas di grup F. Nah, sampai saat ini prediksinya siapa nih yang lolos? Nah, jangan kemana-mana teman Pro 2, sebentar lagi kamu bakal nyaksiin Wulan versus AI. Stay tune di Pro 2 Rensi Boga, teman terbaik kamu.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
5: ...94,8 FM. Produksi Sibolga.
6: Teman terbaik.

0: Lagi di 94,8 Pro 2 RRI Bolga, teman terbaik kamu. Dan kita bakal segera mulai gibol kita ya, Wulan versus AI. Nah kali ini Wulan bakal bakal debat nih sama AI yang udah kasih nama gibol. Siapa sih yang dijagoin untuk top scorer dan juga di pertandingan grup F ya, negara mana sih yang bakal dijagoin sama AI ini? Oke teman-teman Prodo, kita mulai aja ya. Oke Gibol, apa kabarnya?
1: Aku baik banget, terima kasih sudah nanya. Aku siap banget, jadi kalau kamu sudah siap kita bisa mulai acara atau diskusi kapan saja.
0: Oke teman Prodo, nah kita bakal mulai gibol kita, gila bola, di mana Wulan bakal melakukan debat ya bareng dengan AI. Nah, kita bakal bahas nih klasemen F atau grup F Piala Dunia 2026. Nah, gibol, kamu tahu enggak sih siapa aja sih negara-negara yang ada di klasemen grup F Piala Dunia 2026?

0: kira-kira kamu mendukung tim mana? Kalau aku mendukung Jepang.
1: Wah keren, kalau aku juga punya simpati ke Swedia. Mereka sering menunjukkan ketangguhan di turnamen besar, jadi aku penasaran bagaimana mereka akan bersaing di grup ini.
0: Kalau misalnya ada pertandingan nih, Swedia ngelawan Jepang, tebak-tebakan skor yuk. Kalau kamu Gibol, menurut kamu berapa skor yang akan diraih sama Swedia lawan Jepang? Kalau menurut aku bakal 1-0 untuk kemenangan Jepang. Memang apa sih keunggulan dari negara Swedia untuk Piala Dunia 2026 ini?

Loh, emang bisa kalah gitu kalau misalnya sama Jepang? Jepang kan keren banget. Jepang itu punya disiplin dan juga pemain-pemain yang kemungkinan di 2022 kemarin bahkan jadi kuda hitamnya Asia. Kalau dari kamu gimana? Kamu siap nggak nih kalau Swedia ngelawan Jepang?

dari Jepang dan Swedia. Kamu ngejogoin tim mana lagi? Menurut kamu siapa sih top scorer dari grup F Piala Dunia 2026 ini?

bakal absen loh di Piala Dunia 2026 ini. Itu udah dikonfirmasi sama pelatih Jepang, Hajime Moriyasu. Nah, menurut aku ya, banyak pemain muda dari Jepang lainnya nih yang gak kalah sama Koro Mitoma. Kayak misalnya ada si Kubo kan. Kubo itu keren banget. Kalau dari kamu, siapa sih pemain Swedia yang jadi favorit kamu?

Oke. Nah, teman Pro 2 sampai di sini dulu ya untuk debat kita. Nanti kita sambung lagi tapi setelah jeda berikut. Terima kasih Gibol. Oke, teman Pro 2, sebentar lagi kita bakal lanjut lagi ngebahas tentang klasemen grup F Piala Dunia 2026 bareng AI. Stay tune di Pro 2 Rizky Bolga, teman terbaik kamu.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a needle.
1: Eh, sis, besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah, nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA

0: selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 2FM. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.
2: Oke, teman berdua masih di 94,8 Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Dan kita bakal lanjut lagi di Gibol Gila Bola, di mana kita bakal debat dengan AI mengenai persaingan Piala Dunia 2026. Oke, AI-nya Wulan, kamu siap?
3: Siap. Aku akan tetap di sini dengan suara yang lebih keras dan jelas, jadi kita bisa lanjut diskusinya tanpa hambatan. Aku siap.
2: Oke, kita bakal bahas lagi nih. Tadi kan kalau kamu ngedukung Swedia, sekarang aku mau ngebahas salah satu tim di grup F lagi nih yang kamu jagoin juga, yaitu Belanda. Kalau nanti ada pertandingan Belanda versus Jepang, menurut kamu berapa sih skornya? Kalau aku kayaknya 1-0 juga deh, tapi kemenangan di Jepang.
3: Oke, kalau menurutku mungkin ini juga bakal ketat. Aku sih prediksi 1-1, seri, karena kedua tim punya kekuatan yang seimbang, tapi Jepang bisa memanfaatkan kecepatan, sedangkan Belanda punya kedalaman skuad yang bagus.
2: Nah, menurut kamu nih, pertandingan Belanda versus Jepang itu jadi laga terbaik di grup F nggak sih?
3: Iya, menurutku itu memang salah satu laga terbaik di grup. Soalnya dua tim ini sama-sama punya sejarah, kualitas pemain, dan taktik yang menarik. Jadi atmosfer dan intensitasnya pasti bakal tinggi dan bikin penonton deg-degan.
2: Memang siapa aja yang jadi pemain unggulannya Belanda untuk Piala Dunia 2026 ini?
3: Nah, salah satu pemain unggulan Belanda itu pasti Cody Gakpo. Dia sudah menunjukkan performa yang luar biasa di level klub, dan dia juga cepat, teknis, serta punya naluri gol yang tajam. Jadi dia bakal jadi kunci serangan Belanda.
2: Kalau nanti di Jepang sendiri kan punya penyerangan, teknik penyerangan yang bagus nih. Emang pertahanannya Belanda bagus juga?
3: Iya, betul banget. Pertahanan Belanda itu biasanya kokoh, terutama dengan bek-bek yang tinggi dan punya pengalaman. Meski begitu, Jepang juga terkenal dengan permainan cepat dan umpan-umpan pendek, jadi bakal benar-benar menguji kekuatan bertahan Belanda di laga itu.
2: Oke, kita balik lagi nih. Menurut kamu pertandingan mana yang bakal paling panas dan berpotensi penuh untuk kartu di grup F Piala Dunia 2026?
3: Menurutku, pertandingan Swedia lawan Tunisia bakal yang paling panas. Kedua tim biasanya punya tensi tinggi, dan kedisiplinan Tunisia bisa bikin laga ini penuh kontak. Jadi aku rasa wasit bakal banyak kerja di pertandingan itu.
2: Memangnya seberbahaya itu ya pertandingannya Tunisia melawan dari Swedia? Siapa sih sebenarnya tim paling berbahaya untuk serangan balik cepat di grup F 2026 ini? Halo,
3: menurutku
2: AI.
3: Tim paling berbahaya untuk serangan balik cepat itu justru Jepang. Mereka sangat eksplosif, transisi mereka cepat, dan pemain-pemain sayapnya sering memanfaatkan ruang kosong. Jadi kalau ada peluang, mereka bisa langsung menyerang dan bikin lawan kelimpungan.
2: Wih, berarti kamu dukung tim aku juga nih, Jepang. Karena Jepang itu menurut aku udah nunjukin jadi salah satu kuda hitam di Asia. Betul kan?
3: Iya, betul banget. Jepang memang sudah nunjukin kualitas yang konsisten, dan mereka tuh beneran jadi kekuatan baru di Asia. Jadi aku dukung Jepang juga, apalagi dengan permainan cepat dan disiplin mereka.
2: Hmm.

0: Nah, prediksi lagi nih. Kalau menurut aku yang paling awal tersingkir di grup F itu pasti Tunisia. Kalau menurut kamu?
1: Iya, aku setuju. Meski Tunisia tim yang tangguh, tapi persaingan di grup F ini memang berat. Jepang, Belanda, dan Swedia semua punya kekuatan yang lebih dalam, jadi kemungkinan besar Tunisia yang akan tersingkir lebih awal.
0: Nah, kalau tadi kan kita udah ngomongin nih, Jepang sebagai tim unggulan aku dan kamu Swedia. Nah, tadi Belanda versus Jepang juga udah. Gimana kalau kita ngebahas nih Belanda versus Swedia? Menurut kamu siapa yang bakal menang?
1: Wah, ini bakal seru banget. Kalau aku lihat, mungkin Belanda yang sedikit lebih unggul. Mereka punya pengalaman dan kedalaman skuad, tapi Swedia juga nggak bisa diremehkan. Jadi mungkin bakal tipis, tapi aku prediksi Belanda menang dengan selisih 1 gol.
0: Kalau ini sih aku setuju ya, karena selain dari Jepang, tim unggulan aku untuk grup F tentu aja adalah Belanda. Nah, AI, kalau menurut kamu kita prediksi lagi skornya berapa Belanda versus Swedia?
1: Oke, kalau kita prediksi lagi, aku rasa Belanda bisa menang 2-1. Aku melihat mereka bakal unggul duluan, tapi Swedia pasti bakal balas dan akhirnya Belanda yang sedikit lebih dominan di akhir pertandingan.
0: Wah, aku gak setuju nih. Kalau menurutku bakal dengan skor 2-1 kemenangan Belanda.
1: Ah iya, setuju. Kalau begitu kita pastikan skor itu ya, 2-1 untuk kemenangan Belanda. Aku rasa itu hasil yang paling realistis dan kedua tim sama-sama bakal ngasih perlawanan yang sengit.
0: Menurut kamu siapa nih pencetak gol tercepat pertama untuk grup F?
1: Wah, kalau menurutku, kemungkinan pencetak gol tercepat di grup itu bisa saja Kubo dari Jepang. Dia cepat dan sering bikin gol di awal.
0: Setuju.
1: Tapi Gakpo dari Belanda.
0: Aku setuju ya, karena aku juga menjagokan Kubo dari Jepang.
1: Iya, setuju banget. Kubo memang punya insting mencetak gol yang cepat, dan dia sering jadi pemicu serangan awal Jepang. Jadi kita pantau saja, semoga dia bisa bikin kejutan di pertandingan pertama.
0: Oke, AI. Makasih ya udah nemenin aku di Gibol hari ini. Dan teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.
1: Sama-sama. Seneng banget bisa nemenin kamu hari ini. Tetap semangat ya. Dan buat teman Pro 2 semuanya, jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRI Sibolga.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: gitu sih. Dan lagi tiap hari kerjaannya main judo terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judo lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Mimpi harus digapai. Tahun depan aku ke Jakarta untuk membuka sebuah toko tanaman. Semoga semuanya berjalan lancar. Maaf, tak bisa hadir di hari

0: kamu. Prodo FM.
1: Oke, teman Produa, lagu Merah Delima dari Titi DJ ini mengakhiri kebersamaan kamu dengan aku, Wulan, di hari ini 16 Mei 2026. Jangan kemana-mana karena kamu bakal gabung dengan Bang Irfan untuk jaga malam teras Produa sampai dengan pukul 00 dini hari nanti. Stay tune di Produa Raris Boga, teman terbaik kamu.

0: Eh, Pak, Pak, maaf, Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: keluar kita, Mbak. Sudahlah, datang banjir, Mak.
1: Iya, nyeburu. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak, buru. Ada mau mama ambil dulu ke kamar sebentar, ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sor kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti narkoba.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti Visa Pre-Sale Draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di 3 negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. 94,8 FM.
2: Pro 2.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
4: Jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
6: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Ya, hello.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Halo pendengar. Menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul. Kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM.
1: Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: 94.8 FM Pro 2.
3: Hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a new...
4: Eh, sis. Besok ujian loh. Kok belajar enggak?
5: Ya, santai aja lah, nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
4: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
5: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
4: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
5: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
4: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
5: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
4: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
6: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
7: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk

senyuman yang terlihat ramah membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Eh, pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Ah, gratis, emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja gue di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjebak aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Itu sih, dan lagi. Tiap hari kerjaannya main judo terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judo lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun berbutuh. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun berbutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: pipih, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Ih, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.

0: FM。
1: Oke, selamat malam produser semua. Di Jaga Malam jangan galau malam-malam, kita bakal nemenin kamu di Jaga Malam Special Weekend di malam minggu ini, Sabtu 16 Mei 2026. Dan teman-teman, apa kabar kamu di malam minggu ini? Pastinya seru banget ya, apalagi cuaca kayaknya mendukung ini. Enggak terlalu gerah, enggak terlalu dingin juga, tapi kalau di studio Pro 2 dingin banget sih ya. kayak di Kutub Utara. Oke, teman-teman, seperti yang udah kita janjikan, kita bakal kedatangan tamu istimewa di malam hari ini di Jaga Malam Community Talk. Dan tema kita malam hari ini adalah tema yang dekat dengan kamu, tema yang banyak sekali digandrungi anak-anak muda zaman sekarang, apalagi di era media sosial. Banyak sekali platform-platform yang bisa diisi oleh konten-konten kreatif dan kamu bisa dapat cuan. Jadi kalau udah dapat cuan, malam-malam minggunya seperti ini gak bakal kegalauan lagi ya. Dan di studio sudah hadir teman kita, seorang konten kreator di Sibulga Tapteng. Dan anyway, saya baru kenal sama dia sebenarnya beberapa hari lalu ya, pada saat kami ada event di Sidimpuan. Dan saya kaget benar dengan ceritanya, bahwasanya penghasilan dia sudah wow, lumayan banget. Dan gak cuma soal penghasilan, tapi bagaimana dia menjaga konsistensi, kemudian juga dia pribadi yang menggerakkan orang-orang lain untuk juga bisa menjadi content creator seperti dia. Ada Sukriyadi di studio. Halo Sukri.
2: Halo.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Bang.
1: Wah, yeah. Akhirnya kita bisa ketemu ini yeah. Di Pro 2 ya. Yeah. Seperti
2: sebelumnya udah jumpa-jumpa, Bang, kan?
1: Sudah jumpa yeah. Dong. Tapi terlalu singkat ya, cuma yeah. 3 hari. Anyway, guys, kami baru saja balik dari event, salah satu event yang digelar oleh Bank Indonesia di Padang Sidimpuan. Dan kita jadi kontestan ya untuk konten kreator dan juga akhirnya memenangkan ajang itu. Oke, selamat untuk kita dulu deh. Oke, Zed.
2: Oke.
1: Usia kamu berapa sih?
2: Sekarang saya berusia 24 tahun, Bang.
1: 24 tahun? Iya, 24 tahun. Si muda banget nih. Udah kawin?
2: Belum, Bang.
1: Oh, belum?
2: Belum kepikiran okay,
1: juga. Jomblo-jomblo bisa ini. bisa ini di kapan lagi ya punya ya temenan dulu nih ya kan, punya temenan konten kreator kayak Sukriyadi. 24 tahun sudah menjadi konten kreator, mulai dari usia berapa sih Sukriyadi untuk mencoba jadi konten kreator ini?
2: Jadi Bang, kalau saya mencoba masuk di dalam dunia kreator itu sebenarnya pada saat pandemi, Bang.
1: Pandemi nah,
2: iya, 2020-2021 okay. Gitu, Bang. Nah, awalnya gini Bang, itu kan pas pandemi itu kan PPKM nih. Kita pun kuliah daring kan Bang, kan. Jadi okay. Kayak bosan banget di rumah kan akhirnya coba-coba-coba. Itu kan sebenarnya awalnya lihat referensi teman Bang. Karena kan punya beberapa teman juga yang di bidang konten kreator gitu. Akhirnya kayak cobalah dulu kan. Awalnya emang cuma iseng-iseng gitu kan Bang kan.
1: Okay.
2: Akhirnya itu pas kami itu sebelum masuk ke kreator itu kami itu dimasuk ke yang namanya ada platform Snap Video Bang.
1: Oh.
2: Ya, Snap Video itu kita gabung ke agensi sebuah manajemen. Nah, di situ kita kayak ada kayak pembinaan gitu Bang, kayak misalnya diberikan tips and trick gitu okay, bagaimana okay. Membuat video dan lain segala macam. Nah, tapi saya awalnya masuk ke dunia kreator tuh Bang kayak dia itu membuat video dalam bentuk storytelling gitu Bang. Ya, jadi kayak misalnya saya setengah di bawah, setengah video di atas, kayak menceritakan sebuah film gitu Bang.
1: Okay.
2: Cuplikan film gitu.
1: Kayak content reaction gitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya, reaction okay, gitu okay, Bang. Okay, nah, okay. Itu awalnya, kemudian ternyata kok ada yang nonton kan. Nah, itu kemudian kalau enggak salah pada tahun 2022 itu masuk ke Indonesia namanya Shorts YouTube. Nah, ternyata di Shorts ini dia itu ada penghasilan juga Bang, bisa monet dia dari Shorts kan.
1: Tapi dari Snack Video itu ada juga penghasilan?
2: Iya, awalnya di Snack Video itu kita kan ke agensi nih Bang.
1: Okay.
2: Nah, jadi penghasilannya itu kan ada juga potongan. Nah,
1: okay.
2: Sudah ada penghasilan, tapi lama-lama Bang ya di Snack Video itu udah mulai turun nih Bang, sama kayak teman-teman lain. Kami kan buat grup nih Bang, sama-sama kreator lainnya nih, kreator Snack Video namanya Gamang kan. Akhirnya kami cari cara nih, gimana caranya biar dapat sampingan lagi nih Bang. Karena Snack Video kan sudah mulai, view-nya udah mulai turun nih.
1: Gak booming lagi nih.
2: Boomnya pas awal-awal kan ada kayak kode referral gitu Bang, di Snack undang teman gitu kan. Akhirnya orang banyak pakai Snack nih. Karena kalau misalnya dia ada download Snack, itu nanti dia kalau misalnya dikirimkan kode ke teman itu bakalan dapat uang gitu kan Bang Gana. Okay. Jadi banyak yang pakai snack. Akhirnya karena sudah mulai turun snack nih, masuklah ke YouTube gitu Bang.
1: YouTube Short ya.
2: Iya, YouTube Short. Karena kami kebetulan banget di YouTube Short ini Bang, dia itu mudah banget naiknya. Pas awal-awal kemarin Bang ya. Pas awal-awal kemarin.
1: Kontennya masih sama tentang caption juga atau gimana?
2: Sekarang Bang,
1: waktu-waktu awal-awal mencoba YouTube.
2: Iya, pas awal-awal mencoba itu kita bisa Bang kayak mirroring gitu Bang, kita masukkan konten yang sudah lama di snack itu dimasukkan ke YouTube bisa Bang.
1: Oke.
2: Okay. Nah, akhirnya monet nih Bang. Monet itu ada namanya Creator Funland. Itu kayak pendanaan dari YouTube gitu Bang bulanannya gitu. Okay, pas awal-awalnya gitu Bang.
1: Oke. Okay. Iya. Berarti apa ya maksudnya jadi kreator ini susah-susah gampang berarti ya?
2: Iya Bang, sebenarnya yang paling susah itu Bang cuma satu Bang, konsistennya aja Bang. Jadi kalau misalnya teman-teman juga mau mulai misalnya mau jadi kreator video di platform apapun, kayak sekarang yang lagi booming itu kan Facebook Pro nih Bang. Yeah. Jadi kalau misalnya teman-teman RRI Pro 2 misalnya mau mulai nih, yang paling penting tuh konsisten aja. Jangan karena misalnya HP-nya jelek atau misalnya kameranya jelek nih, malu gini. Nggak usah gitu. Kita harus setiap hari ngupload video atau buat kreasi baru gitu Bang.
1: Oke. Iya ini tadi ternyata awal mulanya justru bukan dari platform yang seterkenal YouTube atau Facebook Pro ya. Justru dimulai dari snack video, gabung dengan agensi gitu ya. Kenapa kepikiran bisa gabung agensi itu?
2: Kenapa kepikiran? Karena emang awalnya dapat info dari teman nih Bang. Teman masuk agensi, itu boleh disebut nama agensinya Bang?
1: Boleh.
2: Ya, nama agensinya kebetulan WH Management. Nah, akhirnya teman ajak ke situ gabung. Akhirnya ya udah buat video, karena kemarin pas lagi boomingnya itu orang banyak suka nonton cerita-cerita kayak cuplikan film gitu Bang. Akhirnya buat gitu, akhirnya ternyata kok ada yang nonton gitu. Nah, yang awalnya iseng-iseng jadi ketagihan Bang. Okay. Ternyata iseng-iseng itu berhadiah gitu loh Bang. Kayak ada hasilnya gitu kan.
1: Dan di snack video ini ada monetize juga, ada apa namanya? Ada batas-batas yang harus dicapai untuk monetize atau langsung dapat duit?
2: Jadi kalau kita masuk ke snack video Bang itu, kita pertama kayak buat video perkenalan nih. Video perkenalan sama setelah perkenalan sama ada contoh video konten kita. Nah, nanti itu bakalan ditinjau dari pihak manajemennya Bang, agensinya. Okay. Nah, jadi kalau misalnya sesuai dengan kategori, karena di sini itu kan kemarin kalau nggak salah ada 10 kategori. Ada seperti film TV, kemudian ada drama, ada komedi, dan lain sebagainya.
1: Okay.
2: Jadi kita misalnya, contohnya saya nih, saya kan kemarin pada saat di sini video, itu saya pilih kategori film TV Bang. Reaction film gitu kan. Akhirnya saya kirimkan video perkenalan. Kemudian satu minggu kemudian itu agensi ngirimkan video kita ke pihak snacknya Bang.
1: Okay.
2: Kita kayak ada uluran tangan gitu loh Bang. Jadi setelah
1: mereka yang mendistribusikan
2: iya,
1: gitu ya.
2: Kemudian, okay.
1: Berarti video yang kamu buat itu bukan di kanal kamu tapi di kanal si agensinya?
2: Enggak, memang di kanal pribadi. Cuman kita itu kalau masalah apa Bang ya, kayak misalnya untuk mengkaitkan ke pihaknya itu harus melalui agensi, kita nggak boleh langsung Bang ke pihak sneknya langsung gitu.
1: Oke, menarik. Ternyata justru kalau YouTube atau Facebook apa namanya Facebook Pro kan sudah sangat populer gitu ya, ternyata justru yang dari snack video ini ya, dimulai konten kreator giat konten kreator yang Sukria dilakukan ini menarik banget nih. Nah, pada akhirnya itu kan 2020 2022 gitu ya. Tapi sekarang masih bermain di snack video atau sudah merambah ke platform lain?
2: Kalau untuk snack video sekarang masih tergabung agensi, cuman kontennya udah berubah sekarang lah. Bahas ya misalnya ada viral-viral, misalnya kan kalau misalnya contohnya sekarang kan berita viral itu ada yang peserta cerdas cermat nih Bang. Nah, jadi kalau misalnya ada berita viral kita bahas, kita masukkan ke snack gitu Bang. Udah beda kategori lagi.
1: Oke. Nah, berarti jadi content creator ini adalah pandai-pandai kita memanfaatkan isu-isu
2: gitu banget.
1: Kemudian kita kreatif dalam menciptakan konten-konten dan juga reaction. Kalau seandainya bermutu bakal dibantu oleh agensi untuk dikonekkan ke snack video. Dan sekarang masih konsisten di snack video atau sudah berfokus ke yang lain? Sukri, itu pertanyaan Abang.
2: Sekarang berfokusnya ke YouTube Short.

0: Nah, kayak misalnya kita dulu itu kayak enak banget gitu loh Bang, misalnya masuk ke creator gitu, apalagi creator pemula kan. Karena orang tuh royal banget sama kita platform itu. Cuman sekarang ini Shopee Video itu dia lebih ke produk Bang, enggak ngundang creator lagi. Jadi kami itu kalau enggak salah itu jalannya setahun dua tahun doang.
1: Okay.
0: Nah, di tahun 2023 kreator Shopee Video itu dihapuskan Bang, diganti jadi kreator produk. Gitu Bang.
1: Teman berdua kita kepo banget nih, mau dalamin sekredit lebih lanjut ya. Ngomongin soal gimana konten-kontennya, tips-tipsnya, kemudian apa sih yang jadi latar belakang kenapa sih Sukriyadi ini mau jadi content creator selain karena COVID dan juga ekonomi yang menggiurkan. Kita mau ulik-ulik lagi, tapi teman-teman kita dengarkan satu lagu dari Feby Turun kepada kamu. Oke, setelah lagu ini kita bakal balik kembali. Stay tune Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Terjadi di atas lapangan, di luar stadion pun

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam bersama Irfan dan juga Sukriyadi. Dan kita masih bahas tentang konten kreator yang menjadi primadona penghasilan Gen Z di era saat ini. Teman-teman, kalau kamu penasaran mau lihat dari video ya, nggak cuma suara, sosok dari narasumber kita ini, kamu bisa gabung di Live Pro 2 RRC Volga. Kamu nonton siaran langsungnya karena kita nangkring di sana ya. Oke, teman-teman semua, kita lanjut lagi nih. So, tadi kamu udah cerita bahwasannya jadi content creator itu susah, susah-susah gampang. Kemudian juga ada tips and trick bagaimana konten-konten kita cepat naik gitu ya. Dan juga apa yang mesti dilakukan kalau menjadi seorang konten kreator, karena nggak melulu soal alat ternyata ya, nggak melulu soal device, harus punya kamera bagus, harus punya peralatan yang canggih dan juga memadai, tapi ala kadarnya saja kalau dilakukan secara konsisten seperti yang Sukri lakukan, itu bisa juga berhasil monet dan menghasilkan cuan. Oke, kita lebih dalam mau kenal sosok Sukriyadi ini, sang konten kreator di Sibolga Tap Teng. Sebenarnya kamu punya basic konten kreator nggak sih? Latar belakang pendidikan kamu sebenarnya apa sih, Suk?
1: Kalau latar belakang pendidikan saya itu, Bang, saya itu jurusan pendidikan biologi nih. Kalau untuk hubungan sama konten kreatornya nggak ada, Bang.
0: Nggak ada justru sebenarnya ya.
1: Cuman hobi suka video, buat video aja, Bang.
0: Ya. Kirain kamu jurusan apa gitu, desain atau ilmu komunikasi gitu ya. Ternyata biologi justru.
1: Iya, biologi, Bang.
0: Pendidikan apa? Guru.
1: Iya, keguruan, Bang, ya.
0: Keguruan. Waduh.
1: Sebenarnya basic guru gitu, Bang, ya.
0: Oke. Okay. Ternyata enggak harus punya background desain atau juga komunikasi kan, ya, jadi konten kreator. Oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau sekarang nih ditanya gitu ya. Dikepoin, ada yang nanya juga nih dari tadi. Spill dikit dong yang sudah dihasilkan dari kegiatan kreator, yang nggak usah tepat-tepat, kisaran-kisaran aja.
1: Jadi BTW spill apa aja nih, Bang?
0: Spill ini dong, income.
1: Kalau sebenarnya ini privasi ya, maksudnya.
0: Oh iya.
1: Apa rahasia?
0: Gambaran aja, gambaran
1: kalau,
0: deh. Gambaran.
1: Kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya konsisten itu, teman-teman bisa mendapatkan income 2 digit sampai sekian gitu.
0: Wow.
1: Kalau konsisten, Bang,
0: konsisten ya.
1: Gitu. Apalagi sekarang ini kalau misalnya teman-teman memulai dengan gaya baru atau misalnya dengan otentik lagi, Bang, kan. Jadi bisa lebih dari itu, Bang. Karena jujur saya juga punya teman-teman di WA juga. Mereka tuh kadang buat story WA itu dapat 3 digit gitu loh, Bang.
0: Wow.
1: Kayak wow banget gitu, kayak usia muda wow sampai ratusan gitu, Bang, kayak. Itulah salah satu yang memotivasi kita beberapa kreator kecil pemula bisa lebih semangat lagi, Bang, sebenarnya.
0: Tapi menurut kamu anak-anak daerah itu punya kesempatan yang sama juga enggak?
1: Sangat punya kesempatan,
0: oh,
1: Bang.
0: Iya.
1: Semuanya punya kesempatan.
0: Enggak cuma orang yang tinggal di Medan, di Jakarta, enggak ya? Orang Sibolga juga bisa ya.
1: Malah sebenarnya kalau kita tinggal di Sibolga tuh, Bang, itu lebih berpotensi loh, Bang, karena
0: terdingin banget nih.
1: Iya.
0: Oke, lanjut.
1: Karena di Sibolga itu kan kita bisa angkat kayak tema budaya gitu loh, Bang. Kayak misalnya nge-vlog, keindahan pantai Sibolga gitu.
0: Oke, okay. Muatan kearifan lokal.
1: Iya, kearifan lokal gitu. Okay, jadi lebih berpotensi untuk sekalian kita memperkenalkan budaya Sibolga, kita juga bisa untuk menarik view gitu loh, Bang.
0: Okay.
1: Ternyata Sibolga bagus gitu. Dan akhirnya bisa menghasilkan juga gitu, Bang.
0: Iya, iya. Selain mempromosikan budaya dan pariwisata kita gitu ya.
1: Iya, Bang.
0: Bisa juga dapat cuan di situ, bisa juga ini menggerakkan UMKM kita juga,
1: iya,
0: ya, Sob.
1: Bisa, Bang.
0: Asik ini. Ini pemerintah Sibolga dan pemerintah Kabupaten Tap Teng bisa dilirik nih. Kayaknya ini potensi banget nih. Karena gini ya, Sob. Banyak orang ya kan, apalagi musim-musim Meta, FB Pro gitu ya. Banyak orang yang pengen banget jadi konten kreator.
1: Gak
0: cuma anak muda, mama-mama, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek pengen jadi konten kreator gitu ya. Cuma kan kita lihat, misal kita buka Facebook nih, walaupun saya jarang buka Facebook ya, tapi setiap kali buka Facebook pasti nih ada salam interaksi, yeah, salam interaksi, banyak banget itu. Banyak, artinya kan kemauan orang untuk menjadi konten kreator itu sangat tinggi. Tapi mereka belum tahu nih cara-cara yang tepat untuk menjadi konten kreator. Nah, sebagai konten kreator yang alhamdulillah sudah inilah ya, sudah berpenghasilan, apa yang bisa kamu berikan insight atau advice ke teman-teman produa kita nih?
1: Oke, jadi buat teman-teman kalau misalnya masuk ke dunia kreator itu, yang pertama teman-teman jangan mikir hasil dulu, Bang.
0: Oke. Jangan mikir
1: pendapatan dulu.
0: Oke.
1: Kayak misalnya teman-teman udah punya penghasilan 2 digit, harus kayak gitu. Enggak boleh. Nah, kita tuh harus mikirin buat ide konten dulu, Bang. Jadi misalnya
0: ide konten.
1: Kalau misalnya teman-teman suka dunia olahraga, bisa buat seputaran olahraga. Kalau misalnya teman-teman suka nge-vlog, bisa buat nge-vlog. Kalau misalnya teman-teman suka edukasi, kita bisa buat. Jadi kita harus sesuaikan sama passion kita, Bang.
0: Okay.
1: Apa yang kita suka itu buat video.
0: Enggak boleh campur-campur.
1: Sebenarnya boleh, Bang. Cuman kalau untuk di awal itu mending kalau campur-campur boleh di awal. Tapi kalau misalnya nanti kita tengok nih yang mana video kita rame, misalnya kita buat awalnya kan amaradul nih, Bang. Misalnya ada video olahraga, edukasi segala macam. Dan ternyata
0: cek ombak dulu ya,
1: iya, kan? Ternyata orang lebih banyak nonton yang edukasi.
0: Okay.
1: Nah, ya udah berarti kita fokuskan ke edukasi gitu, Bang. Nah, kemudian yang paling utama dan paling sangat diutamakan nih, Bang ya. Kita tuh harus konsisten, Bang. Kadang ada teman-teman saya nih, Bang, yang baru mulai buat video. Awalnya rame nih dan tiba-tiba sepi. Dia langsung malas, Bang. Enggak boleh gitu.
0: Okay.
1: Nah, karena di dunia kreator ini, Bang, kita ada kayak pasang surut gitu loh, Bang. Naik
0: iya,
1: turun
0: iya, iya.
1: Gitu.
0: Enggak mungkin terus-terusan itu, apa namanya? FYP gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, itu hal yang wajar, Bang. Semuanya kayak gitu, Bang. Jadi kalau misalnya dia lagi turun gitu, ya udah semangat aja. Kita enggak tahu kapan boomnya lagi video kan, gitu, Bang. Nah, yang kedua konsisten, enggak boleh malas walaupun sepi. Kemudian kalau misalnya sudah berpenghasilan, upgrade gitu loh, Bang. Dari handphone, saya mulainya dari HP Oppo yang biasa yang kameranya burik banget, Bang. Setelah dapat penghasilan dikit, ya udah kita upgrade. Kemudian kita harus pede gitu, Bang. Pede aja gitu loh, jangan kadang orang kalau misalnya buat video, dia mikirin orang lain gitu loh, Bang, kayak nanti takut di ejek-ejek orang atau di gimana gitu kan. Gak usah mikirin ke situ. Sekarang juga udah namanya dunia digital gitu kan, Bang. Ngapain harus malu? Kita mau berkembang. Kita gak usah dengerin apa kata orang.
0: Benar,
1: itu orang-orang
0: benar.
1: Iri.
0: Benar. Karena dia gak bisa ya kan.
1: Ya, kita tuh ibaratnya kalau kita buat video, kita sudah satu langkah lebih maju daripada orang yang gak mencoba sama sekali, Bang.
0: Betul.
1: Iya, mending kita seperti ini, itu aja. Kan?
0: Ini ya. Kalau di potongan-potongan short ini bisa nih, Sul. Dahsyat-dahsyat kamu ini ya. Anak jadi, 24 tahun asik
1: buat
0: banget.
1: Buat teman-teman semuanya harus semangat. Enggak ada kata terlambat. Mulai dari sekarang, karena kita enggak tahu kapan kita naik videonya kita bisa boom, kapan kita apa gitu. Jadi mulai aja dulu. Jangan mikir yang kameraku jelek lah, saya malu segala macam gitu. Banyak kok konten kreator yang enggak mau nampilin wajah, dia buat kayak dubbers gitu loh, Bang.
0: Okay.
1: Dubbing itu bisa berpenghasilan juga, Bang.
0: Ya.
1: Karena sekarang nih, Bang, jujur saya juga salah satu di situ juga sekarang, Bang. Dimulai dubbers karena di YouTube itu ada namanya fitur remix. Remix kan, Bang. Nah, fitur remix itu bisa kita gunakan dan ternyata bisa monetize, Bang.
0: Apa yang dimix?
1: Remix. Apa aja, Bang? Kalau misalnya kita tengok kan ada nih orang buat video lucu nih, Bang, video komedi. Nah, tinggal kita kan ada itu fitur remix. Tinggal kita klik remix, kan tampil wajah kita nih kecil di tepi video. Nah, ya udah kita tambahkan suara kita dari Suli Suara, Bang. Dan jujur saya sekarang fokus ke situ, Bang, karena selain mudah buat videonya, bisa dibuat di mana aja.
0: Oke. Wah, yeah. Menarik banget sih ini apa namanya cerita-cerita. Wow, tiba-tiba gelap ya. Mati lampu kayaknya. Oke, sudah terang lagi nih teman-teman. Nah, tadi ada teman-teman dengerin ya, Sukri bilang bahwasanya bisa kalau misalnya malu gak nampak wajah, ada kok fitur yang membuat kamu memungkinkan menjadi seseorang konten kreator yang gak perlu kelihatan wajahnya gitu ya. Terus ada lagi yang apa namanya ya, yang mencoba tapi masih malu-malu, takut diapain, dikatain atau direndahkan atau dibully gitu ya.
1: Gak
0: usah peduliin karena memang tadi kata Sukri ini selangkah lebih maju sih kalau kita mulai bergerak nih. Nah, kalau abang tanya kamu tiga konten kreator di Sibolga yang kamu rasa punya potensi deh, tiga yang kayak yang mereka belum jadi apa-apa tapi kayaknya bisa jadi potensi nih. Ada ya, boleh sih, teman-teman kamu boleh
1: siapa aja. Ada sih tahu saya, bukan belum jadi, dia tuh memang sudah jadi content creator, Bang. Hmm? Oh, udah content creator, mungkin dia sudah berpenghasilan lebih juga. Itu Gea namanya.
0: Gea,
1: Gea. Gea itu, Bang. Saya itu sering Gea, masuk.
0: Apa namanya?
1: Oh, namanya tuh Sdawet Gea.
0: Sdawet Gea.
1: Dia
0: oh,
1: sudah
0: tahu.
1: Iya, ya itu memang sudah jadi content creator dan sudah besar juga namanya di TikTok.
0: Iya, dia dia jual es dawet nih, teman-teman.
1: Iya.
0: Dia bikin konten kan?
1: Iya, bikin konten gitu.
0: Dan viral banget itu. Iya, viral banyak banget. Yang nonton juga. Halo Gea, mudah-mudahan deh Gea bisa datang ke Prodo RRI. Iya. Oke, satu, siapa lagi nih?
1: Kemudian Abang Irfan sendiri berpotensi banget.
0: Saya. Iya. Saya memang malu-malu. Kebetulan. Orang di rumah yang content creator itu.
1: Iya.
0: Ada Bollywood ya. Kalau kalau Bang Irfan mah orang di balik layar ya. Kak Angel
1: ya, kan ya? Kak Angel. Berpotensi banget sih menurut saya. Mungkin lebih kayak komedi gitu, Bang.
0: Iya,
1: komedi.
0: Apa ya? Apa namanya dia? Apa namanya kalau ada lagu yang dia joget
1: cover apa? Singing.
0: Parodi.
1: Iya, parodi ya, parodi ya.
0: Oke, oke. Okay. Itu dapat duit juga. Dapat duit juga ya?
1: Kalau parodi, boleh. Kalau kalau di YouTube itu harus monetize dulu nih. Kalau di Snack itu kayaknya udah close sih, Bang. Kalau untuk kreatornya. Apapun boleh, Bang. Oh, sekarang.
0: Satu lagi nih, siapa? Ada teman kita siapa ya? Konten kreator si Bolga, siapa lagi ya? Yang
1: Widat itu, Bang, yang pernah
0: Widat.
1: Iya, Widat, cuma
0: Widat.
1: Iya.
0: Widat apa ya, dia bikin konten apa dia
1: sekarang? Dia lebih kayak kayak sebuah pencapaian, kayak ngundang motivasi gitu loh, Bang. Vlog juga gitu.
0: Widat, teman-teman berdua pasti kenal Widat nih, karena beberapa kali nangkring di Prodo juga nih Widat, ya kan. Pengen nih jadinya ngumpulin konten kreator Sesi Bolga ya. Kita belum pernah punya itu, ya kan.
1: Iya.
0: Kita belum pernah punya apa namanya satu
1: komunitas
0: konten kreator si Bolga.
1: Iya, boleh
0: pengen
1: banget,
0: buat nggak tuh, Sukri? Gitu.
1: Kayak boleh banget lah, pengen banget sebenarnya sih, Bang.
0: Oh iya,
1: iya.
0: Oke, asik. Kita coba ini yang kayak bikin ini loh, kalau akhir tahun apa namanya, saya lupa lagi namanya itu, kalau akhir tahun YouTube Rewind.
1: Oh iya,
0: asik tuh kayaknya. Asik,
1: menarik.
0: Dan kayaknya sih, ini ya, apa namanya, ketemu sama orang-orang satu passion dan kita bisa saling dukung gitu kan?
1: Ya, saling support bareng.
0: Saling gitu, support iya, gitu ya. Kalau ada yang pemula-pemula bisa belajar nih, iya, dari abang-abangnya, dari Bang Supri, dari Kak Angel, dari siapa
1: saling
0: lagi?
1: Belajar,
0: ya. Kak Gea kali ya, Bang Widat, banyak nih konten kreator. Termasuk RRI sih, RRI konten kreator juga nih.
1: RRI kemarin baru juara satu pentas Tapanuli ya.
0: Oh, itu Kami Bakar ya.
1: Iya, Kami Bakar.
0: Yang pesta Tapanuli.
1: Iya,
0: keren. Walaupun inilah ya, apa, teman-teman ya, ternyata di belakangnya teman-teman juga sih. Ada Ray, ada beberapa teman-teman. Asik. Ini menarik banget nih konten kreator ini, Sok. Abang juga jadi terbuka nih wawasannya, melihat oh ternyata peluang jadi konten kreator ini bukan pepesan kosong ya, bukan cerita halu, ternyata beneran kejadian ini. Dan kita nggak punya batasan ya kreativitas. Misalnya kamu mau bikin masakan boleh, mau bikin parodi boleh, mau bikin olahraga boleh, semuanya boleh asalkan kamu konsisten gitu ya. Sok, nanti kita bakal lanjut lagi nih obrolan kita di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan teman-teman produser semua, kalau kamu mau tanya-tanya soal konten kreator ke Sukriyadi Tanjung, kamu bisa chat line WA kita 08 11 65 6 33 33. Kamu tanya, nanti bakal saya bacakan untuk dijawab Sukriyadi. So, saya dari Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi

0: nanya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaratlah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi kerigatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Telur ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting, seperti protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Tapi kenapa ya, warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: 94,8 FM.
4: Pro 2.
7: Oke teman-teman, gak terasa nih sudah hampir 50-an menit kita bareng sama Sukriyadi ngomongin soal konten kreator. Dan di segmen terakhir ini kita mau ini nih, mau tanya-tanya soal sudah sejauh mana sih Sukriyadi buat perubahan di Sibolga Tapteng. Katanya kamu ngontenin adik-adik kamu, ngontenin orang tua kamu juga, yeah. Dan kalian sering banget ikut lomba-lomba dan jadi juara ya Suk.
8: Oh, jadi kan saya pas di kreator itu kan, saya juga pengen ngajak tetangga, saudara berkembang juga bang.
7: Bener.
8: Nah, akhirnya saya buat sebuah grup yang namanya itu Mak Gauls bang namanya.
7: Okay.
8: Nah, tapi sebelum Mak Gauls itu saya ada juga anak-anak gadis remaja, itu ada 4 orang namanya Siputol Family bang. Nah,
7: Siputol
8: Family.
7: Apa maksudnya?
8: Kebetulan Siputol ini adalah nama kampung saya bang.
7: Oh,
8: iya.
7: Siputol di mana sih?
8: Siputol itu di Kelurahan Pandanwangi bang. Pandanwangi di lingkungan satu ada Siputol namanya. Nah, Siputol Family itu dia bergenre drama gitu bang. Dan ternyata dan itu mereka itu lolos juga di sini video, tergabung ke manajemen, dapat bulanan juga Siputolnya.
7: Nah, okay.
8: Nah, tapi karena saya nengok mama-mama ini di rumah aja kan, akhirnya saya ajaklah mama-mama ini di dunia kreator. Akhirnya mereka mau, awalnya memang malu-malu gitu bang, tapi karena sudah terbiasa akhirnya mereka mau. Dan kalau misalnya ada kayak lomba-lomba gitu, lomba kreator, saya aja bang. Dan beberapa lomba itu menang gitu loh bang.
7: Okay.
8: Iya, bahkan pernah kalau nggak salah tahun 2025 gitu bang, Mak Gauls itu pernah juara satu bang, tingkat nasional.
7: Wow.
8: Iya. Lomba dalam rangka kalau nggak salah hari ulang tahun apa gitu ya, orang itu dapat emas antam gitu bang, beberapa gram gitu.
7: Wow.
8: Itu tingkat nasional bang,
7: keren banget.
8: Iya. Yang terbaru juga
7: iya.
8: Kemarin BI Sumut, kemudian bekerja sama juga dengan beberapa instansi juga orang tuh bisa bang, yang kalau nggak salah instansinya namanya PLTUIESR, itu orang tuh bekerja sama bang, sama fortifikasi pangan juga orang tuh kerja sama videonya.
7: Wow.
8: Iya, mama-mama produktif itu bang.
7: Keren banget. Dan yeah, tadi saya lihat di story ada kabar bahagia juga, monetize orang itu ya.
8: Oh iya itu.
7: Hari ini.
8: Iya kebetulan, sebenarnya orang tuh sudah monetize 1 bulan lalu, pas 1 bulan mereka buat konten.
7: Okay.
8: Bulan. Nah, itu monetisnya orang tuh dapat sudah fitur YouTube Shopping namanya.
7: Oke. Okay.
8: Jadi di YouTube mereka sudah ada kayak fitur shopping video dan sudah berpenghasilan. Nah kebetulan pada hari ini mereka tuh monetis iklan short sama iklan iklan video. Jadi mereka sudah tidak mereka tidak hanya mendapatkan income dari produk, tapi mereka bisa mendapatkan dari iklan video. Jadi double gitu bang sekarang orang itu.
7: Asik, yeah. Bener ya. Kira-kira kalau bantuin abang bisa gak sih Suk?
8: Boleh banget ya. Apalagi nanti kita kumpulin kreator yang ada di Sumulga itu ya kan. Boleh nanti sama Bang Wida juga.
7: Oke. Ya. Ya, kayaknya ini kayaknya nanti ya saya ngomongin dulu sama teman-teman di RRI. Kayaknya bisa difasilitasi nih ya. Mudah-mudahan lah kita ngomongin sama ibu kepala-kepala kita dulu deh. Kayaknya menarik banget nih jadi konten kreator. Apalagi bisa ini ya, nanti abang ngomongin, abang coba-coba lah ya, ini spill sama teman-teman konten kreator di RRI juga nih, karena mereka ini juga sih banyak bakat-bakat juga di sini kok. Cuma gimana cara kita engage ya? Kita coba nih ngomongin soal konten-konten, ngobrolin apa namanya, banyak deh, banyak banget rencana ini. Oke teman-teman, gak terasa sudah kita berada di penghujung dari program kita di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan saya pastikan para pendengar teman-teman semua juga yang nongkrongin kita di 94.8 FM bakal gak galau lagi karena sudah, ternyata ada tips yang bisa menjadikan kita dapat cuan lewat konten kreator. Nah, mudah-mudahan apa yang kami bahas sama Sukri jadi tadi bisa punya manfaat untuk teman-teman semua dan teman-teman mulai ini percaya diri lagi dan tidak mudah menyerah untuk menjadi content creator karena memang salah satu sumber ekonomi baru yang bisa menjadi alternatif penghasilan kamu selain sektor real adalah sektor industri kreatif, di mana konten kreator ini adalah salah satu dari industri kreatif dan pelaku-pelaku kreatif ini juga bisa berdaya secara ekonomi kalau kamu bisa tahu dan juga langsung terlibat dalam prosesnya. Gak akan ada yang mudah karena semua dalam kehidupan kita ini butuh perjuangan. Tapi kalau kita lakukan secara bersama-sama dan saling support, kayaknya itu lebih baik. Terima kasih Sukriadi sudah hadir di Produan nemenin abang siaran di semalam hari ini. Mudah-mudahan kamu terus menjadi anak muda yang produktif dan menjadi solusi bagi Nusa dan bangsa, mengurangi pengangguran, bisa membantu teman-teman kamu juga berpenghasilan dan lebih jauh lagi kamu bisa mengangkat harkat dan martabat kota kita Sibolga dan Tapulu Tengah agar menjadi kota yang memberdayakan anak muda dan seluruh orang-orang yang terlibat dalam proses kreatif ini. Saya Irfan dan Sukriadi pamit undur diri dari ruang dengar teman-teman semua. Tapi teman-teman, kalau kamu masih belum puas dengan cuap-cuap dari Bang Sukriadi Tanjung, kamu bisa pantengin di Sore Bercerita di hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Sukriadi bakal mengudara lagi di siaran berjaringan Korwil 16 Sibolga Gunung Sitoli Medan di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. So jangan kelewatan, kita hadirkan lagi Sukriadi di segmen yang lebih seru lagi di masa mendatang. So see you and bye bye
8: semua ya.
9: Kan aku lagi sibuk rebahan produktif.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau nggak lucu-lucu?
1: Iya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nih kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2.000 aja nih itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepalaku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sor kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan. Dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Teman terbaik kamu.

0: ya.
1: Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
2: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
1: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
2: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
1: apa? Harganya lebih terjangkau.
2: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
1: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
2: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
3: Indonesia kita, surga kita.
4: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko. Hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
5: Pro 2 Sibolga,
6: teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.
1: Hah? Pangeran Kodok?
3: Bayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
4: Teman terbaik kamu.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno, dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak, Mister aja tahu.
3: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna, karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: it.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gue kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, mesin fryer kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
7: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
8: Teman terbaik kamu.

0: That one's not gonna make it. Most of these are...
1: Selamat datang, muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
2: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
2: Apa itu, guru?
1: Cut. Aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat. Mencintai produk lokal. Hup. Melestarikan budaya bangsa. Wah. Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
2: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
2: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.
3: Ampun guru.
4: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pembakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Ruang Perdua, sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 2 untuk hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Siaran program 2 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas dan rekan-rekan di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali menyelenggarakan siaran program 2 pada frekuensi 94,8 MHz untuk pagi, siang, sore hingga malam hari. Hari ini Minggu 17 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: 94,8 FM.
2: Pro 2.

0: keluar kita, Mak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Ianya buru. Ayolah keluar buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'an Anasin diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat akan didatangkan orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia dari penduduk neraka. Di antara para penduduk neraka yang akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah, semoga Allah melindungi kita semua dari nerakanya, akan dipilihkan satu orang yang paling banyak mendapatkan nikmat di dunia dulu. Fayusbagu finnari sabagah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dicelupkan dia ke dalam neraka. Sabagah, satu kali celupan saja. Yang namanya celupan tentu saja bukan didiamkan lama-lama. Kita tahu bersama yang namanya celupan paling satu detik, dua detik. Tsumma yuqal. Kemudian setelah dicelupkan, dikeluarkan, ditanyakan kepada dia. Ya bena Adam, wahai anak Adam, hal ro'aita khairan qat, apakah kamu pernah melihat satu kebaikan saja? Au hal marra bika na'imun qat, ataukah kamu pernah mendapat satu kenikmatan saja? Fayaqul, apa jawaban orang ini? Yang dia pernah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, paling banyak mendapatkan kenikmatan di dunia. Gambarkan saja orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan di dunia, siapa mereka? Punya kedudukan, punya harta benda, punya pelayan-pelayan. Orang paling banyak mendapatkan kenikmatan. Mungkin tidak pernah sedih orang ini. Dari lahir sampai meninggal dunia luar biasa, bahagia. Tapi sayang dia penduduk neraka. Dicelupkan sekali ke dalam neraka satu detik, dua detik. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu, apakah pernah mendapat kebaikan? Apakah pernah merasakan kenikmatan? Apa jawabannya? La wallahi ya Rabbi, tidak. Demi Allah, ya Rabbku, tidak. Aku tidak pernah mendapatkan kenikmatan dunia, kenikmatan sedikit pun. Tidak pernah mendapatkan kebaikan sedikit pun. Ini menunjukkan betapa hebatnya siksa Allah Subhanahu wa taala di neraka. Dan betapa nikmat di dunia ini tidak ada apa-apanya. Orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia bisa lupa bahwa dia pernah mendapatkan nikmat dunia ini hanya dengan satu celupan di dalam neraka. Waliyadzubillah. Wa yu'ta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan didatangkan bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Didatangkan satu orang yang paling susah hidupnya di dunia ini dari penduduk sorga. Tentu saja di kalangan penduduk sorga ada

orang yang paling susah hidupnya di dunia ini. Itu yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yusbagu sabagatan fil jannah. Kemudian dia dicelupkan satu celupan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa yuqalu lah. Kemudian ditanyakan kepada dia, "Ya bena Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qat? Apakah kamu pernah melihat satu keburukan? Hal marra bika syiddatun qat? Apakah kamu pernah mengalami satu kesusahan?" Fayaqul, apa yang dikatakan oleh hamba ini? La wallahi, tidak demi Allah, ma marra bi bu'sun qat, saya tidak pernah melihat satu kesusahan. Wala ra'aitu syiddatun qat, saya tidak pernah mendapatkan satu kesusahan. Bayangkan kesusahan yang ada di dunia ini. Musibah-musibah dari meninggalnya orang-orang yang terdekat dengan kita, hilangnya harta benda, sakit yang dirasakan. Terlalu banyak musibah. Dan ini orang yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang yang paling susah hidupnya di dunia. Tentu mungkin bukan Anda, bukan saya. Ini orang yang paling susah. Mungkin dia tidak pernah tertawa di dunia ini. Tapi begitu dicelupkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dia lupa segala macam kesusahan yang pernah dia alami di dunia. Ini menunjukkan betapa hebatnya nikmat surga dan betapa kecil ringannya musibah-musibah di dunia ini yang gampang dilupakan hanya dengan 1-2 detik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Inikah dunia yang selama ini, kenikmatan dunia yang selama ini kita berlomba-lomba untuk mengejarnya, saling sikat, saling sikut, saling menghina, melupakan persaudaraan. Tidak ada apa-apanya ternyata. Inilah kesusahan yang selama ini kita keluh kesahkan. Selama ini mendorong kita untuk terkadang berbuat kemaksiatan. Alasan susah. Ternyata tidak ada apa-apanya dibanding dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dikumpulkan di surganya kelak dan dihindarkan dari segala macam kemaksiatan-kemaksiatan yang mendekatkan kita ke nerakanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: catatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, ah. Yang penting, kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum, makanya pusing, lemes, nggak fokus, tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong, gimana?
1: Nih, nih, nih, minum dulu, woi, bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Info Pro 2 pukul 6 pagi. Sutradara Joko Anwar bersama rumah produksi Kamensi Pictures menghadirkan pameran instalasi bertajuk Macbeth Art Installation. Nah, pameran tersebut terinspirasi dari film horor komedi Ghost in Shell yang saat ini masih tayang di bioskop. Melalui unggahan resmi di media sosial, pameran ini akan berlangsung pada 16 hingga 22 Mei 2026. Acara digelar di Dirmana Falatehan, Jakarta Selatan. Nah, pameran dibuka untuk umum mulai pukul 10 pagi sampai dengan pukul 8 malam. Nah, pengunjung juga dapat menikmati instalasi tersebut secara gratis tanpa biaya masuk. Macabre Art sendiri merupakan aliran seni yang identik dengan tema horor, kematian, tubuh manusia, dan unsur gelap lainnya. Nah, gaya seni ini biasanya dibuat untuk menghadirkan suasana mencekam sekaligus memancing rasa penasaran penikmatnya. Dalam poster yang dibagikan, instalasi seni tersebut menampilkan visual menyeramkan yang berkaitan dengan dunia Ghost in Shell, dan konsep itu disebut menjadi bagian dari pengalaman intensif agar pengunjung dapat merasakan atmosfer film secara langsung. Pameran ini menjadi salah satu bentuk promosi unik yang dihadirkan Joko Anwar dan Kamensi Pictures, dan mereka ingin menghadirkan pengalaman berbeda bagi penonton di luar layar bioskop. Sebelumnya, Ghost in Shell sukses mencuri perhatian publik setelah meraih jutaan penonton sejak tayang April 2026. Film tersebut juga dijadwalkan tayang di 86 negara, usai menjalani world premiere di Berlin International Film Festival atau Berlinale 2026. Oke teman Pro 2, itu dia Info Pro 2 pukul 6 pagi. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
4: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Oke, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng Ulan di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan semoga hari ini di pagi hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 jadi awal yang manis untuk ngisi energi baru, pikiran baru dan semangat baru. Jangan lupa hari Minggu enggak cuma untuk rebahan ya teman Pro 2. Memang kita sudah ngelewatin long weekend ini. Tapi ini bakal jadi waktu terbaik kamu nih untuk nge-charge hati dan pikiran sebelum mulai di minggu depan yang baru. Nah, buat yang lagi santai di rumah, di perjalanan, atau lagi olahraga pagi, atau masih ditemenin sama secangkir teh dan kopi yang hangat nih, tetap semangat karena hal kecil yang dilakuin di pagi bahagia ini bisa bikin hari kamu jauh lebih indah. Tetap senyum, tetap produktif, dan dengan cara masing-masing ya. Jangan biarin rasa malas kamu ini ngalahkan mimpi besar kamu di minggu-minggu ini. Nah, minggu ceria, hati gembira, dan semoga semua rencana kamu berjalan lancar. Dengerin terus Pro 2 Rari Sibolga karena Wulan bakal menghadirkan informasi seru, ngobrol-ngobrol seru dan juga lagu-lagu yang buat kamu makin hype di minggu pagi ini. Jangan kemana-mana teman Pro 2, dengerin terus Pro 2 Rari Sibolga, teman terbaik kamu.

0: keluar kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iya, buru. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak, buru. Ada mau mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Iya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
4: Aduh, jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
5: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a...
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Eh, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Ada di hati cahaya penerang jiwa.
3: Emang nanti rekamnya gini aja ya, biar kamu bisa monitor.
4: Oh iya, bener-bener. Bisa kan yang kita berdua kan?
3: Iya gitu.

0: Eh, pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Ih, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Pro 2.
6: Oh yeah, real exclusive. Typical Ari.
7: You know, I think I liked it better when her ponytail was a few centimeters higher.
8: Right. And I mean, who cares if she's happy? I don't want happy. I want Ari.
9: I miss the old Ari. You know, the singer.
10: You don't say. I hear she's starting her own artisanal hummus line next.
11: Oh my God, did she really do that?
9: Well, I read it on the internet, so it must be true.
11: Well, it must be.

0: just love it. They'll love it.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.
5: Oke, teman Produa yang baru aja gabung sama Ulan, selamat bergabung semuanya di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dan untuk pagi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja ya, karena minggu pagi nih. Paling berbagi-bagi tips ya kan teman Produa. Nah sebelumnya nih, semangat, selamat menikmati long weekend ya, di akhir harinya long weekend ini. Dan di edisi kali ini ya, kita bakal ngobrol santai mengenai sesuatu yang ada di dapur kita aja. Yaitu mengenai rempah dan juga bumbu dapur ya kan. Padahal sebenarnya sejak dulu ya, Indonesia itu dikenal jadi negeri-negeri rempah-rempahan gitu. Makanya kita waktu itu dijajah katanya. Nah mulai dari kunyit, jahe, kayu manis, serai sampai ke teh hijau, semuanya punya manfaat luar biasa nih untuk tubuh kamu. Nah sayangnya di zaman sekarang ini banyak orang yang udah milihnya itu lebih ke makanan instan dibanding untuk nikmatin racikan alami yang kaya manfaat. Nah teman Produa, rempah itu gak cuman bikin makanan kamu lebih harum dan lezat, tapi banyak penelitian yang nunjukin bahwa berbagai herbal alami itu mengandung fitonutrien, yaitu senyawa alami dari tumbuhan yang ngebantu ngejaga kesehatan tubuh kamu. Contohnya aja nih kayak kunyit. Nah, rempah warna kuning ini dikenal ngebantu mendukung respon peradangan tubuh supaya tetap sehat. Makanya banyak orang tua dulu rajin minum jamu kunyit asam supaya badan itu terasa lebih segar dan juga ringan. Nah selain itu ada juga jahe. Nah teman Produa, waktu cuaca-cuaca dingin atau tubuh kamu ngerasa kurang nyaman nih, jahe ini bisa ngebantu ngedukung sistem pencernaan kamu dan buat tubuh kamu kerasa lebih hangat. Gak heran ya, ada wedang jahe yang masih jadi minuman favorit sampai dengan sekarang. Terus teh jauh ya. Jadi minuman ini terkenal karena kandungan antioksidannya yang bisa membantu melindungi sel tubuh kamu dari radikal bebas. Nah cocok banget nih untuk anak muda ataupun orang dewasa ya yang pengen ngejaga stamina dan kesehatan sehari-hari. Jadi mulai sekarang jangan anggap remeh rempah-rempah di dapur kamu, karena ternyata manfaatnya itu gak cuma untuk rasanya aja, tapi juga untuk kualitas hidup. Nah jangan kemana-mana Tuan Produa, nanti kita bakal bahas lagi nih cara-cara mudah nambahin rempah ke menu harian kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Produa Rarisibolga, teman terbaik kamu.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini tuh apa tuh? Action! Wah, kerasa-kerasa.
1: Wih, asik juga nih scoring terus.
2: Lagi cari apa, Konjar?
1: Gak cari apa-apalah. Lagi lihat-lihat video lucu aja.
2: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
1: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
2: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
1: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau nggak lucu-lucu?
2: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
1: Oh iya ya, gitu juga ya.
2: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
1: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
2: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 94,8 Pro 2 Rara Sibolga, teman terbaik kamu. Oke teman-teman Pro 2, sering banget kita nih mikir hidup sehat itu harus mahal dan juga ribet ya. Padahal sebenarnya bisa kita mulai dari hal-hal yang sederhana, termasuk nambahin rempah-rempah di dapur ke makanan sehari-hari. Misalnya waktu sarapan, kita bisa nambahin jahe atau kayu manis nih ke dalam teh ataupun susu hangat kita. Karena rasanya pasti jadi lebih nikmat sekaligus membuat efek hangat nih untuk tubuh kita. Nah, buat yang suka smoothies atau jus buah, coba tambahin aja kunyit atau jahe segar. Selain nambah aroma yang khas, kandungan alami di dalamnya itu juga ngebantu tubuh kamu kerasa lebih segar. Dan untuk masakan utama tentu aja ya, penggunaan bawang putih, kunyit, lada hitam, serai, dan daun herbal lainnya nih bisa ngebuat makanan kamu lebih kaya rasa tanpa harus terlalu banyak garam atau penyedap. Nah, menariknya nih teman-teman Pro 2, kebiasaan kecil kayak gini bisa ngebantu tubuh kamu ngedapatin asupan fitronutrien alami setiap harinya. Jadi nggak cuma kenyang, tapi tubuh juga memperoleh nutrisi tambahan dari bahan-bahan alami. Dan di Indonesia sendiri sebenarnya budaya konsumsi rempah itu udah sangat dekat sama kehidupan masyarakat kita, mulai dari jamu, terus minuman herbal modern yang sekarang udah diminati semuanya ya. Jadi penting banget untuk generasi muda supaya bisa tahu ya, dan gak ngelupain kebiasaan baik ini. Apalagi sekarang tren hidup sehat makin berkembang dan banyak orang mulai sadar pentingnya ngejaga tubuh kita sejak dini. Nah teman berdua, mulai sekarang ayo eksplorasi rempah di rumah sendiri. Gak perlu langsung ekstrim, cukup pelan-pelan aja, tapi konsisten biar tubuh kamu terbiasa menerima manfaat alami dari herbal dan bumbu dapur. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi. Tetap dengerin Pro 2 Rara Sibolga, teman terbaik kamu.